Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segoro, nanti kono dondo lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam warnia. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawi pun boleh di portal IPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.

Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tandang tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segorok, nanti kono dondol lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam buat ni ya. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawih pun boleh di portal IPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.

Itu dia Benci Bilang Cinta daripada Raja pada jam 8.20 minit pagi kan. Benci Bilang Cinta. Itu maksud dia apa? Dia kata dia cinta tapi dia benci ke? Dia kata dia benci ke tapi dia cinta ke? Mana satu tu kan? Mixed feelings pula pagi ni. Apa pun terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang layan Pak An daripada jam 6 pagi tadi sampailah sekarang dah jam yang ketiga kan. Pejam celik, pejam celik. Kita dah berada jam yang ketiga. Dah 8.21 pula tu kan. Nah, tak lama lagi, sekejap lagi kita nak layan berita pula. Tapi sebelum tu kan, Pak An nak bacakan sikit. Ada kiriman WhatsApp Konti kan dekat sini. Ada ramai yang WhatsApp Pak An. Katanya daripada Kak Zaitun Palung 14. Assalamualaikum DJ Petugas dan pendengar setia Negeri FM. Selamat pagi, cuaca di Palung 14 alhamdulillah baik, dia kata kan. Semoga hari ini lebih baik daripada semalam, katanya. Syukur alhamdulillah masih kudara lagi dalam rahmat Allah. Amin amin, katanya dari Kak Zaitun Palung 14. Terima kasih Kak Zaitun yang hantar kiriman WhatsApp. Dan juga ada lah daripada pendengar kita ni kan, pendengar setia kita, Abang Mitra 7 kita. Dia suka hantar pantun berbagi kan. So ini nak baca pantun dia. Berbunyi macam ni. Waktu malam main rebana, cakap. Main rebana sampai pagi. Tidurlah mata dengan lena. Esok boleh jumpa lagi. Terima kasih banyak Abang Mitra kan. Pagi nak tidur balik. Ada juga yang WhatsApp kita di Konti ni kan. Katanya Negeri FM untuk DJ. Dia hantar stiker selamat pagi. Dia hantar stiker-stiker yang baik. Terima kasih. Ada juga daripada Alcu Al-Kasam. Katanya assalamualaikum, selamat berkonti Pak An. Terima kasih semua kan yang WhatsApp Pak An di Konti kan. Kalau anda semua nak WhatsApp Pak An kat Konti, ada ucapan ke, nak hantar dekat girlfriend ke, boyfriend ke, mak ayah ke, suami ke, isteri ke kan, boleh terus WhatsApp Pak An di Konti di talian 012-603-0603. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Tak kiralah di mana saja awak berada, jangan lupa dengar Negeri FM setiap hari bermula jam 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Nak lagi mudah? Muat terus je aplikasi RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: dah ada jodoh ke?
1: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Negeri FM ingat sampai bila-bila ya, lagu-lagu, orang kata tu lagu-lagu yang mengambil kenangan yang dulu-dulu lah kan. Sentuhan Kecundang ni, kalau saya buka lagu ni, mungkin yang mendengar sekarang ni kan, pada era-era dia tu sendiri ada cerita-cerita dan kisah-kisah tersendiri kan. Throwback-throwback bercinta lah, zaman-zaman sekolah lah, kan, zaman-zaman muda remaja lah, itulah macam-macam lah kan. Apapun, terima kasih dengan semua kerana masih setia bersama saya Farhan Asri kan. Pada jam sekarang ini 8.48 minit pagi. Ini dia Pak nak bacakan ucapan daripada WhatsApp konti kita kan, ada yang kirim di mana katanya, salam you, selamat pagi, Mak Ngah gadik nak ucapkan selamat hari raya. Mak Ngah tak boleh nak sambut sangat, baru bonda tersayang kembali padanya yang esa. Moga syurga ku tenang di sana. Amin, amin, amin, amin. Sama-sama kita mendoakan kepada semua ahli keluarga kita, kawan-kawan kita yang telah kembali ke rahmat Allah kan. Semoga roh mereka semua dicuci rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Kita yang masih hidup ni kena teruskan kehidupan seperti biasa, buat yang baik-baik, itu yang paling penting kan. Kekal positif kan, kena teruskan semangat kan, kena juga sebab perjalanan hidup kita ni kita tak tahu tau berapa lama, mungkin panjang lagi, mungkin sampai sebentar lagi saja, kita tahu kan. Tapi selagi diberi peluang, selagi ada nafas, selagi kita mempunyai tulang empat kerat yang berjalan di atas muka bumi ini kan, selagi tu kita kenalah sentiasa berbuat baik, sentiasa positif, sentiasa bersangka baik pada Maha Yang Esa. Itu yang paling penting sekali kan. Saya pun mendoakan lah agar pendengar-pendengar Negeri FM semua baik-baik aja, dalam keadaan yang baik, sentiasa dilindungi, sentiasa berada di bawah rahmatnya. Itu yang paling penting sekali kan. Dalam hidup ni kan tak ada apa pun, mana yang kadang-kadang kita stres berfikir tentang masalah pekerjaan, soal apa pendapatan kan. Sebab sekarang ni kita tahu kan, ramai juga kan, tambah-tambah lagi adik-adik kita yang baru habis belajar nak kerja, cari duit katanya susah nak mengumpul kan. Apa yang kita buat kan, Fahan ada satu tips lah sedikit. Fahan sebenarnya tak layak nak bagi tips pun, tapi mungkin ni salah satu, mana tahulah kan, ayat ni boleh membuatkan pendengar-pendengar semua jadi lebih semangat kan, untuk rasa lebih lega kan. Okey, sebenarnya apa yang kita buat di atas muka bumi ini, kita cuba buat dengan ikhlas kan. Bila kita ikhlas, insya-Allah semua benda akan dipermudahkan, akan happy. Okey, dan soal banyak sikit tu jangan kita hitung, sebab itu bukan tentuan daripada kita, tuntutan pada Yang Maha Esa, Yang Atas kan. Banyak sikit tu semua kerja Tuhan kan. Kita jangan mempersoalkan. Yang penting kita buat semua benda dengan ikhlas, insya-Allah kan, semoga apa yang kita usahakan dipermudahkan urusan. Itu yang minta, yang itu yang kita minta kan. Selagi kita sihat, itulah sebenarnya rezeki yang sangat-sangat kita minta. Nak sihat je sebenarnya dan panjang umur, insya-Allah. Teruskan lain Pak An. Sebentar lagi pukul 9 pagi kita lain dulu utama 9 pagi, dan selepas habis utama 9 pagi kita layan balik bersempat dalam Radar Pagi untuk jam yang terakhir. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

pada Perdana Datuk Hatan baru saja menghiburkan anda pada jam 9.18 minit pagi. Cantiklah kan. Terima kasih pendengar semua kan yang masih setia bersama Pak An untuk jam yang terakhir kan, daripada jam 6 pagi tadi Pak bersiaran. Siapalah sekarang dah berada di jam yang terakhir untuk pendengar-pendengar semua kan. Jadi pendengar semua, seperti biasa lah kan, kita bila pagi macam ni kan, nak hilangkan mengantuk tu, adalah beberapa tips yang Pak nak kongsikan. Tambah-tambah lagi yang tengah memandu ni kan. Okey, kalau tengah memandu ni, nak hilangkan ngantuk, macam mana dia, macam contohlah kita buat kereta, kita nak berhenti takut masa tu makan banyak kan, macam berhenti ni kan banyak buang masa, so nak teruskan juga pemanduan. Nak hilangkan ngantuk masa memandu ni senang je, hanya perlu beberapa perkara je. Okay, yang pertama sekali, jangan lupa untuk sediakan air kosong. Itu yang paling penting, air kosong ke ataupun air kopi pun boleh juga kan. Mana yang tak minum kopi, minum air kosong. Mana yang minum kopi, minumlah kopi seeloknya kan. Pada mandu tu minum perlahan sikit-sikit kan. Mungkin itu boleh membuatkan kita segar balik. Ataupun sediakan satu gula-gula. Gula-gula yang ada angin, macam min-min. Yang ada min kan, macam rasa berangin-berangin gula-gula tu kan, yang pedas-pedas sikit kan. Itu pun boleh juga untuk menghilangkan rasa ngantuk ketika kita pemanduan kan. Yang ketiga, kalau dah minum kopi tak jalan, makan gula-gula tak jalan, buka tingkap, tutup aircon, kena angin luar. Itu pun salah satu tips juga kan, untuk kita hilang ngantuk. Jangan main tau. Saya kalau cuba, saya dah tahu dah, memang kalau saya dah mengantuk ni, saya dah bilik air pun tak jalan, makan gula-gula pun tak jalan, saya dah tahu apa ubat dia. Buka tingkap sebesar-besarnya, dengar bunyi angin macam tu kan. Barulah kita rasa macam okey, rasa macam ribut sikit dalam kereta tu, tapi kita rasa okey lah. Okay, jadi itulah dia beberapa tips kan. Ataupun yang terakhir kan, boleh buat senaman kecil. Jangan pula berlari dalam kereta tu, nak ke mana kan. Senaman kecil tu contoh macam kita main-main renggang-renggangkan kepala kita, leher kita, bahu kita, mungkin boleh lah, yang tak mengganggu kita ingin pemanduan lah kan. Yang penting kena fokus dekat depan mata tu. Mainlah macam bahu kita sikit-sikit, pergelangan tangan ke, kita punya leher ke, kita punya rahang mulut ke, macam-macam rupa lah buat kan. Nanti tapi janganlah buka tingkap, nanti orang nampak pula kenapa tu kan. Dah muka kejap-kejap biru, kejap-kejap merah kan. Itulah dia beberapa tips. Okay, jadi semoga anda semua yang memandu ni sampai-sampai ke destinasi yang nak drive jauh-jauh tu, hati-hati tau. Jadi bila anda semua kalau ada info cuaca, info trafik nak kongsi dengan Pak An, boleh terus WhatsApp Pak An dan Konti di talian 0126 03 06 03. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ingat ya cu, pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segoro, nanti kono dondo lewat. Silap-silap tanah kono rampai macam wania. Dapatkan bil cukai tanah dan bayar tarikh pun boleh di portal IPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogawi FM yo. Ingat sampai bila

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nanti bagi. Terima kasih dong Anogawi FM yo. Ingat sampai bila

0: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.
1: Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segoro, nanti kono dondo lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam uat ni ya. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawih pun boleh di portal EPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.

Di cinta kepada Bloodshed baru saja menghiburkan anda untuk lagu yang terakhir dan jam yang terakhir sekarang ini. Terima kasih mendengar semua setiap bersama sehingga penghujung rada pagi kan. Jadi Pak An nak tutup kedai dah. Terima kasih kepada semua sekali yang teman Pak selama 4 jam ni daripada jam 6 pagi tadi sampai sekarang. Selepas ini Pak akan serahkan kepada DJ Azizi akan menemani anda dalam Santai Negeri FM daripada jam 10 pagi sampai 2 petang nanti. Pastinya lagu-lagu yang hidangkan tu pasti yang terbaik, yang paling habisnya bang eh. Kasih tune bang eh. Dengar tu lah. Dah masuk dah. Jadi pendengar, so terima kasih kepada semua, jaga diri okay. Kita jumpa pada hujung minggu ini bersama Fusif Anasri pada hari Ahad pagi okay. Jaga diri semua, jaga keluarga, jaga sesama kita. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

0: apa ya ni kata ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak kan cari dari Wan ni atau mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lah.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok? Iyo. Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Lahai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
0: Ah, jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih terus mendengar.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di Negeri FM, ingat sampai bila. Aziz Syarif Abdul Razak menemani anda bersama santai Negeri FM bermula waktu ini 10 pagi hingga 2 petang hari Khamis 21 Mei 2026 bersama dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan terima kasih rakan setugas DJ Farhan hari ini terbang solo dalam radar pagi menemani anda seawal 6 pagi tadi sehinggalah ke waktu ini dengan pelbagai informasi yang dah dikongsikan. InsyaAllah saya juga akan bersama dengan anda, terutama hari ini kita juga ada tetamu dalam iMedic. Jadi kepada pendengar setia Negeri FM, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami di frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7, dan juga boleh ikuti di RTM Click. Dan di samping itu juga, insyaAllah pada pukul 11 pagi nanti kita akan live TikTok Negeri FM Official, dan juga boleh hubungi saya di talian Negeri FM seperti biasa, taliannya 06 675 3166, 06 675 3177. Jom kita layankan lagu istimewa Mursi Santai Negeri FM. Yang tengah bertugas, selamat bertugas. Yang tengah memandu, selamat memandu. Yang berada di rumah mendengarkan kami, terima kasih banyak-banyak.

0: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tapi siapa yang tahu?
1: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku takkan diam.
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kalau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
2: Baiklah, 10.25 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang baru saja bersama dengan saya waktu ini. Dengan program Santai Negeri FM ini juga kita ada IMED. InsyaAllah kita akan bersama dengan yang berbahagia, Dr. Azlini binti Abdullah, selaku pakar perubatan kesihatan awam, unit kawalan penyakit tidak berjangkit NCD, Jabatan Kesihatan Negeri 9. Tajuknya memang istimewa sekali. Saya rasa yang berada di luar sana ingin mengetahuinya, iaitu bahaya merokok, ancaman senyap kepada kesihatan. Jadi kena tahu cerita ataupun maklumat ini supaya dapat kita gunakan dalam kehidupan kita seharian. Terutama kepada mereka yang hisap rokok ataupun ada saudara kita ke, sahabat-sahabat kita ke, kan, boleh kita nasihatkan kepada mereka tentang bahaya merokok ini. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Yang mana juga untuk pengetahuan adik-adik kita, InsyaAllah dalam minggu depan kan dah mula cuti sekolah kan, kita ada pencarian bakat bintang kecil 2026 yang berusia antara 7 hingga 12 tahun layak bagi menyertai sesi uji bakat ini yang akan diadakan di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad di Negeri FM sendiri lah, bermula 8 pagi hingga 4 petang. Dan maklumat ini telah pun kita edarkan juga di sekolah-sekolah. Jadi kepada ibu bapa penjaga yang mendengarkan juga info ini, boleh sampaikan kepada anak-anak anda, tarikh sesi pencarian bakat kecil bintang kecil ini akan diadakan pada 4 dan juga 5 Jun, hari Khamis dan hari Jumaat, cuti sekolah lah. Khabarnya cuti sekolah 2 minggu. Jadi peluang untuk anak-anak kita ni menyertai sesi pencarian bakat ini. Dan 7 peserta terbaik akan dibawa ke pentas di Port Dickson nanti pada 27 Jun. Hadiah dia ada wang tunai, ada trofi, memang terbaik lah untuk anak-anak kita ni. Hadiah pertama sampai hadiah yang ketujuh, semua ada wang tunai. Jadi kepada anda, ada anak-anak yang berbakat berusia 5 hingga 7 tahun, 7 hingga 12 tahun, boleh hadir dalam sesi pencarian bakat bintang kecil yang akan diadakan pada tahun ini. Baiklah, kita terus mendengarkan pelbagai lagi lagu istimewa menerusi Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal palsi, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baiklah, Santai Hari Negeri FM masih lagi bersama dengan saya Aziz Syahril Abdul Razak sehingga pukul 2 petang ini, dan seperti biasa juga insyaAllah pada pukul 11.30 pagi lah selepas program iMedics bersama dengan tetamu di Konti Negeri FM, anda boleh hantarkan ucapan anda di bilik hijau Negeri FM ataupun WhatsApp The Negeri FM tadiannya 012-603-0603, dan juga boleh hubungi saya di talian 06-675-3166 hari ini menu tengah hari. Apa yang ada masa hari ini kongsikan bersama, bersama dengan ucapan-ucapan istimewa buat wai-wai dan juga pendengar setia Negeri FM. Jangan lupa juga live TikTok akan ke udara 11.30 pagi. Saya tengok di bilik hijau ni pun dah ramai yang hantarkan ucapan dan juga pilihan lagu. Terima kasih buat anda kerana setia bersama dengan kami dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke waktu ini. Baik, saya nak berkongsi bersama dengan anda tentang peranan sebagai masyarakat, yang mana semak, fikir dan juga lapor. Ini pencegahan bermula dengan tindakan kecil. Jangan mudah percaya, jangan kongsi maklumat perbankan dan lapor jika ada yang mencurigakan. Yang pertama, lapor terus, ambil tindakan jika ada yang mencurigakan. Fikir, jangan terburu-buru pindahkan wang anda, dan semak, periksa maklumat sebelum bertindak. Ini menyelamatkan situasi kewangan dalam bank anda. Jika ia dilakukan melibatkan kerugian pada diri sendiri, silap-silap akaun bank anda juga identiti boleh direputasikan serta dijadikan sebagai akaun keledai. Nombor telefon anda, dokumen peribadi dan juga akses perbankan boleh digunakan untuk menggerakkan wang hasil penipuan. Ini antara yang kata menjadi perhatian skema-skema kita ni. Kadang-kadang kalau tengok nombor yang tak pernah naik di telefon anda ataupun tak disimpan dalam telefon peribadi anda, jangan layan, buat tak tahu saja. Kalau nak di WhatsApp dia ataupun di message pada anda, dia beritahu sekian-sekian nama siapa, dari mana, tu boleh. Kalau tak ada, kalau setakat-setakat nombor yang dinaikkan, kadang-kadang nombor-nombor pelik tu, jangan layan, ok. Ini akan mengakibatkan risiko kepada butiran peribadi anda, dokumen peribadi, kemudian nombor telefon anda pun disalahgunakan. Dia gunakan WhatsApp anda, dia hantar kepada kawan-kawan anda, dia kata boleh pinjamkan saya duit sebab saya dalam kesusahan ni, nanti petang saya bayarkan. Dah sudah, kawan anda pun ingat betul dah tu kan, jadi dia pun masukkan ke akaun, rupanya akaun lain. Jadi dia tanya, dah dapat duit? Kawan pun kata, tak ada, mana ada. Sudah, mana ada saya nak pinjam duit awak. Dah nanya kawan awak tu kan, satu kerugian pada kawan awak dan nama pun terjejas. Ini semua satu perkara yang tidak perlu terjadilah. Kalau boleh elakkan, terus laporkan kepada pihak berkuasa, terutama kepada PDRM untuk mereka menjalankan siasatan. Hari ini adalah peranan masyarakat, semak, fikir dan juga laporkan. Jom kita dengarkan lagu ini, kumpulan Spoon, Memori Sekuntum Rindu dan juga Datuk Ramli Sarip, Istilah Bercinta, menghiburkan anda layan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, santai Negeri FM, ingat sampai bila-bila. InsyaAllah kita akan bersama dalam program iMedic dengan yang berbahagia Dr. Azlin binti Abdillah, Pakar Perubatan Kesihatan Awam Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit NCD Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan. Tajuk untuk kita bicarakan pada pagi ini, bahaya merokok, ancaman senyap kepada kesihatan, seperti yang dikongsikan oleh Dr. Azlin tadi. Sebenarnya untuk kita meraihkan Hari Tanpa Tembakau pada tahun ini yang diadakan pada setiap 31 Mei. InsyaAllah kita akan berkongsi maklumat ini. Jadi kepada pendengar setia Negeri FM, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami menerusi santai at Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, 11.16 minit pagi kita ada segmen bersama dengan iMedix yang berbahagia Dr. Ezin binti Abdillah, pakar perubatan kesihatan awam, unit kawalan penyakit tidak berjangkit NCD, Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan. Apa khabar, Doktor?
2: Khabar baik, Alhamdulillah.
1: Amboi, dia punya senyum dari macam ini, ya, eh? Tapi bicara kita tentang bahaya merokok, ancaman senyap kepada kesihatan anda, eh? Macam Doktor kata tadi, sebenarnya kita nak apa tu, nak sambut juga Hari Tanpa Tembakau pada 31 bulan Mei lah.
2: Setiap 31 Mei.
1: Untuk seluruh
2: dunia lah. Merupakan hari sambutan Hari Tanpa Tembakau Sedunia.
1: Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Baik, ya, tentang program pada hari ini, mungkin Doktor dapat kongsikan bersama dengan pendengar Negeri FM. Ialah kita terus kepada apa itu ancaman senyap, Doktor, eh? Yang mana kalau kita tengok kat sini, kenapa merokok dan vape ni sering disebut sebagai ancaman senyap, Doktor?
2: Okey, baiklah. Terima kasih. Terlebih dahulu saya ucapkan kepada saudara DJ. Berkaitan dengan ancaman senyap ni, dia adalah satu istilah. Kita gunakan istilah ancaman senyap ni disebabkan oleh kesannya tidak berlaku secara mendadak. Jadi ramai perokok, mereka merasakan mereka ni sihat dan tak mengalami apa-apa pun masalah pada peringkat awalnya lah. Jadi tapi sebenarnya setiap sedutan rokok atau vape boleh membawa bahan kimia yang beracun yang sebenarnya perlahan-lahan boleh merosakkan organ penting dalam badan kita. Contohnya paru-paru, jantung dan even saluran darah lah. Jadi kalau kesan ini mungkin hanya muncul ketika setelah bertahun-tahun dalam bentuk penyakit yang kronik lah. Jadi kalau kita merokok kan, sistem saluran pernafasan kita lah yang akan lebih mudah terdedah. Jadi kita mungkin, seseorang perokok itu boleh mengalami penyakit batuk, sesema, semput yang berpanjangan, dan juga sampai satu tahap boleh juga mengalami serangan jantung lah. Jadi disebab itulah ancaman sebab tu, itulah maksudnya ancaman senyap. Di mana kerosakan tu berlaku tanpa disedari sehinggalah penyakit tu menjadi serius, dan barulah gejala nampak, barulah perokok tu sedar yang dia telah mengalami beberapa penyakit lah.
1: Dan sejak kemarin ini bila kita tengok doktor, mereka dah pula beralih kepada vape ni. Tadi dah tahu juga ni, ramai orang anggap vape ni lebih selamat daripada rokok. Betul ke tanggapan tu, doktor?
2: Sebenarnya tanggapan tu adalah satu tanggapan yang salah lah, dan dia sangat membimbangkan.
1: Kedua-duanya sangat bahaya.
2: Okay. Kalau kita lihat daripada rokok konvensional yang kita semua sedia maklum, mengikut kajian dia telah dia mengandungi lebih pada 7,000 bahan kimia, termasuklah tar yang hitam yang gelap tu, dan karbon monoksida dan logam berat. Manakala vape pula, dia walaupun dia tidak menghasilkan tar seperti rokok biasa, dia tetap mengandungi nikotin yang boleh menyebabkan ketagihan. Selain pada tu, dalam cecair vape tu ada terkandung bahan-bahan yang bersifat toksik kalau dia terdedah dengan hapa lah. Sebab kita tahu kalau nak gunakan vape ni, dia perlukan pemanasan. Barulah cecair itu boleh tukar berbentuk wap lah. Jadi contohnya adalah profiling glycol, glycerin, bahan-bahan kimia daripada perisa itu sendiri, dan akhirnya proses pemanasan daripada logam berat daripada device, daripada peranti tu, untuk yang akan menyebabkan asap yang disedut tu menghasilkan toksik kepada sistem pernafasan, dan akhirnya dia boleh memberi apa tu, ancaman kesihatan lah kepada perokok tu. Jadi saya simpulkan di sini, kedua-duanya masih bahaya.
1: Bahaya, eh? Jadi kepada pendengar yang ketika ini masih lagi menghisap rokok ataupun yang menggunakan vape, kalau boleh kurangkan, kalau lagi bagus berhenti terus kan. Okey doktor, data yang menunjukkan peningkatan penggunaan vape di Malaysia, nak tahu ni, banyak sangat kedai-kedai vape dekat negara kita sekarang ni.
2: Betul. Kalau ikutkan sebenarnya Kementerian Kesihatan sendiri, kita ada satu kajian tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan, atau kita panggil sebagai NHMAS, pada tahun 2003, menunjukkan satu data yang membimbangkan lah. Tapi kalau kita lihat daripada konteks Negeri Sembilan, kumpulan sasar yang kita buat kajian ni terdiri daripada mereka yang dewasa, perokok dewasa dan perokok remaja lah. Untuk perokok dewasa, kita nampak berlaku penurunan sebenarnya rokok konvensional ni daripada dalam masa tempoh 5 tahun daripada 22% hinggalah ke 19% saja. Walau bagaimanapun dan perkara apa trend ini juga turut kita dapati dari di kalangan remaja perokok juga di mana mereka yang merokok konvensional ni dia pun menurun jugalah tetapi dia lebih drastik penurunan ni berbandingkan dewasa iaitu daripada 12.8% sehinggalah ke 5% saja. Dalam kita melihat perbandingan antara perokok konvensional kita juga melihat kepada bagaimana trend rokok penggunaan vape itu di kalangan dewasa dan remaja. Untuk dewasa kita nampak peningkatan dalam masa 5 tahun mereka pun berminat juga untuk menghisap vape ataupun pot lah yang selalunya community panggil meningkat banyak dalam 5 tahun dalam tempoh 5 tahun sebanyak 1% lah. Tetapi apa yang berlaku trend peningkatan penggunaan vape di kalangan remaja dia meningkat daripada 9% hinggalah 14% di mana dia dah hampir mencecah kepada lebih pada separuh sebelum ni lah. Jadi rumusan daripada tinjauan ini menunjukkan bahawa walaupun rokok konvensional ni menurun kita dah happy ni lah kan untuk Kementerian Kesihatan tetapi penggunaan vape pula semakin meningkat dan lebih-lebih lagi di kalangan remaja lah.
1: Itulah kita risau lah. Risau anak kita pergi sekolah dalam beg ada vape kan. Okey doktor, kita nak tengok sekarang ni remaja menggunakan vape. Mengapa mereka ketagih menggunakan vape doktor?
2: Okey, sebenarnya kenapa remaja ni mudah ketagih? Sebab di kandungan nikotin yang saya cakap tadi. Nikotin ni adalah satu bahan yang boleh menyebabkan kita rasa ketagihan yang mana kesannya kalau kita hisap sedut dia akan menyebabkan otak kita memberi satu rangsangan perasaan seronok, gembira dan tenang. Walau bagaimanapun hanya sementara waktu saja.
1: Betul.
2: Jadi selain pada tu, kenapa golongan remaja senang ketagih? Sebab mereka ni adalah sebenarnya dia separuh budak-budak, separuh orang dewasa. Dan waktu ketika remaja ni lah proses perkembangan tu dia baru bermula secara pesat. Jadi kalau sekiranya terdedah dengan toksik ataupun daripada nikotin ni dia akan lagi senang serap dan senanglah masalah ketagihan tu lagi teruk, mengganggu perkembangan otak, tumpuan dan emosi remaja tu sendirilah. Jadi selain pada tu, cara pasaran vape ataupun pot ni dia lebih trendy. Sebabkan oleh perisa yang pelbagai. Kalau kita lihat rokok konvensional ni kan dia ada satu je rasa dia kan. Kalau paling-paling common pun ada min je lah kan. Jadi di sini adalah perisa buah-buahan je lah. Walaupun Kementerian Kesihatan kata buah-buahan ni baik kesihatan tapi dia bukan untuk perisa.
1: Ada lain campuran untuk bahan kimia.
2: Pelbagai. And then ada juga daripada bentuk perisa minuman lah, makanan lah, biskut lah, kek lah, macam-macam lah. DJ. Jadi mereka menganggap bahawa vape ni satu yang trendy, yang cool sebab kita tahu remaja ni dia masih mencari personality dia, dia nak jadi macam mana kan. So dia senang untuk terjebak dan dia rasa oh yang ni ikut trendy, ikut rakan sebaya, so saya tak ketinggalan kan. Jadi dia terjebak lah kepada tu. Pada hakikatnya mereka ingatkan benda tu biasa trendy. So ada satu persepsi mengatakan oh kalau ni trendy ni tak berbahaya lah sebab okey je kan. Jadi mereka mengambil lah menggunakan vape tu tetapi dia lupa bahawa kalau dia selalu menyedut vape dan sebagainya dengan nikotin yang lama dia boleh menyebabkan ketagihan dalam jangka masa yang panjang lah.
1: Dan doktor pernah lihat lah pesakit yang menggunakan vape ni kan berapa tahun dia akan mengalami penyakit tu doktor?
2: Dia sebenarnya ni maksudnya ketagihan ke?
1: Ketagihan dan juga sakit akan datang lah pada dia kan. Kita nak suruh orang jangan menghisap vape ni kan
2: Kalau itu sebenarnya ada beberapa kesan kepada kesihatan iaitu kalau untuk vape tu sendiri kalau berbanding dengan rokok konvensional rokok ni dia mengambil masa bertahun-tahun dululah. Walau bagaimanapun memang ada proses tu sedang berlaku dan dia tak nampak tapi dah teruk pun nampak. Tetapi vape ni kalau dia dengan penggunaan yang banyak contohnya puff kan dihisap sedut tanpa kawalan sebab dia dah habit dia sikit-sikit dia nak sedut sikit-sedut sebab dia rasa benda tu ada gantung kat leher. Contoh kan. Jadi kandungan setiap kali sedutan tu adalah nikotin-nikotin yang kita tambah. Maknanya dia tak ada kawalan. Sepatutnya dia sendiri yang kawal. Lagi-lagi remaja mana kita boleh kawal.
1: Betul.
2: Kan? Jadi di situlah yang kita risau yang paling teruk adalah ketagihan tu lagi cepat sebenarnya. Sebab dia meresap kan.
1: Jadi kepada pendengar, apa yang dinyatakan oleh doktor tadi, ketagihan vape ni sangat bahaya dan risiko dia antara penyakit utama yang berkaitan tentang apa tu vape ni doktor. Ataupun merokok ni.
2: Okey, kalau kita ceritalah berkaitan bahaya rokok ni termasuklah vape, dia saya boleh simpulkan dia boleh daripada hujung rambut ini ke hujung kaki. Tetapi yang utamanya tentulah dia akan mengganggu apa-apa penyakit berkaitan dengan sistem pernafasan kita. Yang paling utama, yang paling kita tahulah keadaan kematian tinggi adalah yang melibatkan barah paru-paru.
1: Okay.
2: Jadi kalau kita lihatlah penghidap kanser paru-paru ni, 90%-nya adalah ada kaitan dengan tabiat yang merokok. Yang tu yang kita nak bantras dan kita cuba cegah. Selain pada tu tentulah pengerasan apa salur-salur darah sehingga menyebabkan kemajadian penyakit serangan jantung. Sebab dalam badan kita ni semua ada salur darah untuk dia berfungsi. Jadi kalau kiranya dengan pengaruh bahan-bahan kimia tadi yang saya telah sebutkan tadi, boleh sebanyak sedikit sebanyak dia boleh menyebabkan pengerasan lah salur darah yang sepatutnya bersifat anjal untuk dia apa dengan sebarang tekanan darah. Jadi akhirnya kalau berlaku tersumbat ke pecah ke di paru, di jantung contoh, dia dapatlah serangan jantung. Kalau berlakunya di pembuluh darah di bahagian otak, jadilah strok ataupun angin ahma lah.
1: Ya, betul.
2: Jadi selain pada tu tentulah asyik batuk manjang je kan, semput dan sebagainya yang sangat kronik lah. Kronik tu maknanya dia jangka masa panjang, asyik MC benda yang sama sampai kan kena ambil pump, pump yang kita panggil penyakit seperti asma ataupun COPD lah.
1: Jadi kepada pendengar, kalau boleh tolong berhenti, tolong elakkan, dan terutama ibu bapa lah pantau anak-anak kita. Lebih-lebih lagi remaja ni, doktor kata peningkatan terlalu tinggi, doktor. Baik, doktor, kita berehat seketika. Kita dengarkan lagu ni, lagu pilihan doktor kepada pendengar setia Negeri FM, Bintang Budak Kacamata. Pesanan ada lagi selepas ni. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Baiklah, ingat sampai bila-bila. Santai Negeri FM masih lagi bersama dengan yang berbahagia, Dr. Izlin binti Abdillah, pakar perubatan kesihatan awam Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit NCD Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan, berbicara tentang bahaya merokok, ancaman senyap kepada kesihatan. Kita dah kongsikan data, kita dah kongsikan apa dia punya risiko bila kita gunakan vape dan juga merokok ni, doktor, kan?
3: Ya, betul.
2: Tapi kita tahu juga lah bagaimana pula dengan kesan kepada orang yang tidak merokok macam saya lah. Okay, tahu juga ni, kan? Dekat dengan kawan-kawan yang hisap vape dengan rokok macam mana ni?
3: Okey, sebenarnya kita tidak boleh menidakkan hak mereka untuk mendapat persekitaran yang bebas asap rokok dan bersih dan selamat lah. Mereka juga sangat penting, di mana kita kena tahu asap rokok dan wap daripada vape itu boleh memberi kesan kepada orang sekeliling. Jadi kalau kita ada beberapa istilah lah, bagi rokok kita akan panggil mereka ini adalah sebagai second hand smoke, dan untuk vape pula kita panggil sebagai second hand aerosol lah, berdasarkan asap dan vape wap tu. Jadi kebanyakan banyak-banyak golongan yang paling berisiko tinggi sebenarnya kanak-kanak dan bayi, disebabkan oleh mereka ni paru-paru mereka baru je nak berkembang. Jadi di situlah menyebabkan dia tak berapa matang untuk menerima semua asap-asap ni yang terlalu powerful, menyebabkan kefungsian paru-paru dia terjejas. Akhirnya dia boleh menyebabkan lah kanak-kanak ni senanglah mendapat penyakit asma lah, senang dapat jangkitan paru paru sebab lemah pula dia punya sistem pertahanan di peringkat paru-paru tu, dan anak ni sentiasa batuk manjang, tak berhenti, sikit-sikit batuk, susah nak dengar dia tak batuk, contohnya lah. Jadi keadaan ni selalunya berlaku kepada mungkin ada orang dewasa di dalam rumah itu merokok. Jadi kita mohonlah mereka ni bertanggungjawab lah, kalau boleh janganlah merokok di depan anak, sebab kita rasa dia tak sedut asap rokok tu ataupun hisap vape tu, tetapi dia apa kesan daripada tu di sekeliling tu. Sebab mereka pun bernafas dalam udara yang sama, kan?
2: Betul.
3: Jadi sebab tu kita harap orang yang lebih dewasa ataupun sesiapa sajalah, saya tak nak cakap lah, kan, faham lah, kan, kenalah bertanggungjawab ke atas masa depan anak-anak. Sebab kalau dibiarkan, dia boleh menyebabkan pada masa akan datang anak tu boleh mengalami masalah jantung kalau lama sangat terdedah dengan masalah paru-paru lah. Jadi dengan erti kata lain, seorang perokok bukan saja dia boleh membahayakan diri sendiri, tetapi dia juga boleh membahayakan keluarga dan orang sekeliling, lebih-lebih lagi pada orang yang tersayang.
2: Jadi kepada pengguna yang menggunakan vape dan rokok, kalau boleh elakkan berada di tempat makan dan minum ni, di kedai makan, kan, ataupun di tempat-tempat rekreasi ke, kerana dia merupakan santai kepada masyarakat. Tapi bila saya tengok satu kejadian dekat satu kedai makan tu, tiba-tiba inspektor kesihatan datang, terus saman tau. Oh, bagus macam tu, maknanya peringatan kepada mereka yang merokok secara bebas lah. Okey, doktor, tentang Akta 852 ni, mungkin doktor dapat kongsikan kepada pendengar kita.
3: Okey, baiklah. Untuk nama panjang, nama penuh untuk Akta 852 ni adalah Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam.
2: Baik.
3: Jadi pada tahun 2024 lah. Jadi daripada nama itu sendiri, kita dah tahu kita nak kawal apa-apa juga produk yang apa yang berkait dapat dengan rokok ini. Kita kena kawal demi siapa? Demi kesihatan awam, ke semua masyarakat sekelilinglah. Jadi ia mula dikuatkuasa pada 1 Oktober 2024 untuk kita kawal lah semua produk, termasuklah rokok konvensional, vape ataupun pod, rokok elektronik, cerut, shisha pun termasuk, dan mana-mana produk pengganti tembakau. Jadi tujuan utama ni adalah untuk, seperti saya cakap tadi lah, untuk memastikan keselamatan kesihatan awam lah, pada jangka masa pendek ke panjang ke, untuk kesejahteraan kita, sebab kita tahu kesan tu tadi bukan sekadar kepada perokok, tetapi kepada orang orang sekeliling kan.
2: Betul-betul.
3: Dan di samping itu kita kawal sebab kita tak nak jaga ketagihan tu. Kita nak elakkan, kita nak bantras masalah ketagihan kalau terlalu apa, kalau produk-produk ini tidak dikawal dengan baik lah.
2: Ya, saya kata.
3: Itu yang terutama sekali sebenarnya Akta ni kita fokuskan utama kita, kita nak jaga sebenarnya generasi muda kita ni, especially kelulungan kanak-kanak ke remaja yang kita rasa kalau kita tak buat sekarang apa akan jadi kepada masa depan mereka ni.
2: Baik.
3: Dia akan datang lah.
2: Itu tentang Akta 852 dan larangan utama di bawah Akta ni, Doktor.
3: Okey, sebenarnya dalam Akta ni dia banyak section, yang subsection. Tetapi yang utamanya lebih kepada penjualan kepada individu bawah 18 tahun, dan larangan iklan promosi tajaan semua, dan larangan peparan terbuka produk di kaunter jualan lah. Seperti kita tahu kalau siapa yang nak beli rokok kan, kedai berguna ke apa, kita tak nampak dah sebab dia kena bertutup. Tapi kalau dia terbuka tu, yang tu bolehlah buat aduan kepada kami lah untuk kami buat tindakan.
2: Betul.
3: Perkara tu untuk makluman pendengar di luar sana, benda tu kalau sekiranya dia jual secara terang-terangan, mohon
2: laporkan
3: kepada Kementerian Kesihatan untuk tindakan selanjutnya. Sebab kita tidak mahu mempamerkan atau mempromosikan rokok itu secara terang-terangan. Dan begitu juga dengan larangan merokok dan vape di kawasan larangan merokok yang kita telah perluaskan. Kalau dulu akta akta lama sebelum ni kita ada beberapa kawasan saja, tetapi kali ini dia lebih diperluaskan lah, termasuklah kita dah tahu lah pemis makanan tu memang hospital dan klinik kenalah memberi contoh yang baik, kan, dan kita tak nak juga sebab ramai pesakit di situ, di sekolah tentunya, institusi pengajian, taman permainan, pengangkutan awam, mana-mana pemis kerajaan dan semualah tempat ibadat dan sebagainya.
2: Ya, itu antara tempat-tempat yang dilarang untuk anda merokok. Peranan ibu bapa, Doktor, ini kepada masyarakat lah untuk menangani isu tentang vape dan merokok ni, Doktor.
3: Okey, sebenarnya semua pihak perlulah memainkan peranan. Mereka semua mereka sangat penting. Jadi seperti yang perbincangan kita ataupun perbincangan kita awal tadi, kita kan mengatakan bahawa golongan yang paling bersiko adalah di kalangan remaja. Jadi kita tahulah mereka ni masih di bawah jagaan ibu bapa, dan kebanyakan di Malaysia insyaAllah semua bersekolah. Majoriti lah kan. Jadi kita mohon sebenarnya peranan ibu bapa, berilah contoh yang baik kepada anak kita. Kalau lah anda adalah seorang perokok, rasanya kenalah rokok di luar. Di luar, bukan di tempat, di dalam rumah. Dan cubalah berusaha untuk berhenti rokok. Dan selain daripada itu, perlulah berkomunikasi dengan anak-anak ni secara terbuka. Janganlah kita tengok anak kan yang merokok ataupun menghisap pot ni, kita terus marah dia. Jadi dia nanti sukar untuk kita menyampaikan apa yang sepatutnya, kita bagi panduan yang betul kepada anak kita. Nanti tak pemasal dia dapat lain nasihat pula daripada orang yang tidak diiktirafkan kan, tidak diiktiraf. Selain pada tu, kita mohon juga ibu bapa tolonglah peka terhadap anak-anak. Kadang-kadang perlu juga kita lihat apakah dalam beg sekolah anak.
2: Betul.
3: Anak ni bergaul dengan siapa. Dan tapi kita terangkan kepada anak-anak ni, kenapa saya kena check, kenapa ibu kena check, kenapa bapa kena check, sebab saya nak pastikan awak ni sihat.
2: Betul.
3: Jadi dengan komunikasi yang baik, teguran yang berhemah, dia mampulah memberi rapor dan insyaAllah kita haraplah anak-anak kita boleh dengar cakap lah.
2: Betul-betul.
3: Selain daripada itu, kan tadi kita pasal remaja kebanyakan di sekolah. Jadi sekolah perlulah memperkasakan program-program kesedaran tak nak rokok.
2: Betul.
3: Di kalangan anak-anak muda kita lah, pelajar-pelajar kita, supaya nanti dah besar keluar daripada apa tu waktu persekolahan, menjadi seorang dewasa ataupun pelajar IPTA ke IPTS ke yang memang tak nak rokok
2: yang sihat,
3: tu
2: bebas yang sihat dari rokok.
3: Betul. Dan tentunya lah kepada masyarakat di luar sana, kita sepatutnya berganding bahu, bukan setakat mengharapkan satu agensi saja. Kita kena sentiasa lah berazam untuk memastikan contohnya Negeri Sembilan ni bebas asap rokok.
2: Penting.
3: Jadi dengan cara apa, kita tegur lah antara satu sama lain. Kalau tengok ada orang merokok di kawasan awam, kita tegur. Tapi jangan tegur memalukan dia.
2: Tapi kena nak bergaduh kan.
3: Jadi kita pun tahu kalau kita nak ditegur tak naklah kena marah kan, betul, ataupun betul, dimalukan. Jadi dengan cara yang bermaruah lah, iaitu berhemah. Jadi kita haraplah kerjasama pada semua pihak kan, untuk memastikan Negeri Sembilan insyaAllah akhirnya bebas asap rokok.
2: Betul. Jadi doktor, seperti doktor pesan tadi daripada awal sampai ke waktu ini kan, kita nak tahu juga kepada mereka kalau lah nak berhenti. Okay, bila dengar ni doktor sampaikan ni, ibu apa pernah dengar ni, mungkin ada info-info yang dapat ni diguna pakai kan, nasihat doktor lah. Macam mana tu doktor?
3: Okey, baik. Sebenarnya langkah pertama yang paling penting, niat. Ataupun azam lah untuk anda yang apa perokok di sana nak berhenti rokok.
2: Betul.
3: Dan selain pada tu, kenalah perokok itu sendiri yang menetapkan tarikh berhenti dia. Kita tak ada paksaan. Tetapi kalau itu datang daripada individu tu sendiri yang nak dan dia ada satu matlamat bila tarikh dia nak berhenti, itulah langkah pertama yang saya nasihatkan dulu lah. Selepas itu boleh dapatkan bantuan profesional di mana-mana klinik berhenti merokok, di klinik kesihatan kerajaan. Contohnya kalau Negeri Sembilan kita ada 7 daerah. Daerah Seremban boleh pergi ke klinik Senawang ke klinik kesihatan Seremban.
2: Dia lebih khas dia lah, jumpa doktor lah.
3: Dia memang ada perkhidmatan itu. Kalau contoh di Jempol ke, kita boleh pergi klinik kesihatan Bahau, klinik kesihatan Bandar Seri Jempol, dan mana mana lagi lah di setiap daerah sebenarnya ada menawarkan perkhidmatan berhenti rokok. Jadi kalau sekiranya para perokok yang berminat untuk menerima perkhidmatan ini, maka bantuan yang kita akan bagi adalah lebih pada konseling berhenti rokok, supaya kita sentiasa memberi motivasi kepada perokok ini boleh berhenti dengan cara ikut kemampuan dia. Di situ juga kita boleh bagi terapi menggunakan ubat, iaitu nikotin tu sendiri. Dari segi tampal ke gula-gula getah ke, supaya dia boleh mengurangkan sikit simptom-simptom kita nak berhenti itulah. Jadi selepas itu yang paling penting adalah tujuan untuk mendapatkan perkhidmatan ni, kita boleh mampu memberi sokongan secara berterusan. Dengan kita akan bagilah susulan, kita tak tinggal lah, kita tak ada berhenti. Okey, you dah datang, tak payahlah datang lagi, tidak, kita akan sentiasa monitor sehinggalah bersama-sama penghisap rokok tu, perokok itu berhenti pada akhirnya. Jadi itulah selain pada itu ada juga program daripada pihak kerajaan dengan kolaborasi agensi luar, iaitu program Jongkit, boleh juga turut disertakan. Kalau anda-anda pendengar di sana perasan mungkin kat premis makanan lah contoh, ada tanda larangan merokok, di situ ada QR code yang boleh anda-anda semua imbas, dan di situlah ada link yang boleh menghala kepada Jongkit tu lah. Kalau berminat boleh je daftar melalui kaedah itu. Yang paling penting nasihat saya lah, jangan putus asa. Janganlah putus asa. Walaupun dah banyak kali mencuba, boleh cuba lagi. Setiap kali banyaknya cubaan tu, dia akan melangkah ke arah kejayaan lah.
2: Maknanya kalau nak beli tu simple, dan tabung lah senang cerita.
3: Betul.
2: Tabung lah, jangan tabung yang terang buka lah.
3: Betul, jangan pecah satu. Habis tu pecah tabung ayam kan.
2: Okey doktor, sebelum kita mari segmen tentang bayi merokok ni, pesanan kepada pendengar kita lah. InsyaAllah kalau ada kesempatan lagi, doktor akan sampai lagi kan.
3: Baik, insyaAllah. Okey, saya nak maklumkan sebenarnya hari sambutan Tanpa Tembakau Sudin ya, pada 31 Mei. Saya mohon sebenarnya saya nak maklumkan bahawa merokok dan vape ni sebenarnya dia bukan sekadar gaya hidup. Tetapi dia adalah racun yang perlahan yang boleh memusnahkan kesihatan diri dan orang sekeliling dan orang yang kita sayangi.
2: Betul.
3: Kita janganlah tunggu sakit barulah mahu berubah. Jadi setiap hari tanpa rokok ataupun vape adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat dan berkualiti. Jadi lindungilah diri, lindungilah keluarga, lindungilah generasi masa hadapan daripada bahaya rokok dan vape. Itu je daripada saya.
2: Terima kasih Dr. Azrin binti Abdillah, pakar perubatan kesihatan awam, unit kawalan penyakit dan penyakit NCD Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan. Kalau nak jumpa doktor, doktor ada kat Seremban kan? Kalau kat perasaan daerah dan lain tu, doktor lain lah.
3: Ada.
2: Ada kan?
3: Ada,
2: baik, doktor, terima kasih. InsyaAllah kalau ada lagi termasuk ya.
3: Okey, insyaAllah.
2: Assalamualaikum, doktor.
3: Waalaikumsalam.
2: Amboi dunia. Terima kasih kepada Dr. Azlin dan kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya waktu ini di live TikTok Negeri FM. Dah hantarkan lagu, saya akan keudarakan bersama. Antaranya kita ada lagu cak cak cekuruk pula cak cak cekuruk, Wani Khairi dan juga scammer peacemaker. Kita dengarkan bersama.

0: sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok dan Twitter. Ikuti kami sekarang at @NegraFMOfficial.
1: Baiklah, terima kasih kepada anda yang setia bersama dengan saya waktu ini Santai at Negeri FM. Kita ada ucapan di live TikTok Negeri FM dan juga di WhatsApp The Negeri FM dan juga talian Negeri FM. Saya buka waktu ini 675-3166, 675-3177. Boleh hubungi saya, kongsikan menu tengah hari ini, apa yang anda masak dan sebagainya. Okay? Di live TikTok Negeri FM ni kita ada apa-apa lah, kita ada Jiarun eh. Kemudian kita ada siapa lagi yang bersama dengan saya ni, kita ada Farah Zainal, terima kasih. Juga kita ada Nazira Zali, dia kata Dr. Ezlin ni popular, dia kata. Wah, iya ke? Wah, famous eh. Untung saya dapat berjumpa dengan doktor hari ni. Norju pula, assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari dah. Nak masuk tengah hari dah. Selamat tengah hari dah, kejap lagi hampir 5 minit lagi 12:30 hari, okey. Norju kata apa khabar ataupun salam daripada Abang Makno di Seksyen 25 Taman Seri Muda Shah Alam Selangor. Terima kasih orang Selangor. Dan juga kita ada Vetri Group Official Kalima yang semuanya. Vetri, saya rasa dah main tadi kan lagu apa tadi? Lagu Peacemaker oleh yang bukan eh. Lagi siapa lagi? Kak Izan, terima kasih Kak Izan. Baik Kak Izan, kejap lagi saya tengokkan apa tu Kak Izan punya ucapan dia. Lagi siapa lagi tu? Jamal Jitu. Salam DJ, Jamal Jitu hadir nak minta lagu Rindu Dalam Sengsara Kumpulan Jitu. Okey, boleh brother, boleh eh. Bonda Syifa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagu apa tu? Black. Tajuk dia Sabar. Okey, insyaAllah ada kan, saya kudarakan juga. Okey, lagi siapa lagi ni yang bersama dengan saya? Mat Kalut. Waalaikumsalam Mat. Vetri masih lagi request Kaji kata lagu Aisyah Syarah. Dah ada dah masuk dalam kita punya senarai. Nizan Desa, merokok tak boleh bawa maut, gula boleh bawa maut. Ya, semua benda-benda yang apa yang dipesan oleh doktor tadi tu memang membawa maut, terutama vape juga ni. Sekarang gejala ataupun penggunaan vape ni sangat bahaya juga lah kan. Kalau boleh lah, memang tak nampak sekarang ni, so korang seronok je kan, bila dah tua nanti baru rasa. Ya Allah. Hello, assalamualaikum, siapa di sana? Hello. Ya, yeah.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ke mana tu Kak Izan? Oi,
2: tak tahu ke mana. Lihat rumah je.
1: Oh, bukan main ceria nak sambut raya ni ya. Habis lembu tombang tak raya ni?
2: Dua ekor.
1: Oh, dua ekor, jual lah.
2: Jual.
1: Alhamdulillah. Air mantai lah tu. Popular juga air mantai yang waktu
2: raya
1: dahan ni eh.
2: Betul. Hari Ahadu jemelik, hari Senin dengan kata jual.
1: Betul, lah. Hari Rabu dah kaya kan?
2: Hari Rabu dah kaya.
1: Oh, yelah pagi-pagi dan sebelum nak semayang kaya, kita kena makan juga lauk gendang juga, gendang lembu ni kan?
2: Kena masak. Anak yang perempuan tu dah cakap, dia kata dia balik malam.
1: Oh, iya ke?
2: Tak apalah, mak masak seorang, mak
1: cek awal-awal. Ya. Kadang-kadang anak-anak bekerja kan? Kalau jatuh pada hari Jumaat, Sabtu, ha? Tak apa ni, hari jatuh hari Rabu lah tu.
2: Jatuh hari Rabu kan, terkejut kan.
1: Betul, Kak Izan. Okey, sampaikan ucapan. Silakan Kak Izan, ucapannya.
2: Ucap dekat orang yang kenal Kak tu lah.
1: Ya, saya.
2: Batin tu. Batin dah masak ke, Batin?
1: Masak apa tu?
2: Hari ni Acik masak asam pedas ikan pari.
1: Dah boleh hantar dekat konti ni. Jangan lupa telur asin sekali.
2: Dah cek masak dah. Telur asin
1: dah rebus
2: lagi.
1: Ada dalam petang air. Sedap betul lah tengah air ni. Asam pedas ikan.
2: Semalam tak ada air, Gigi.
1: Ya ke?
2: Gini ni nak masuk bila air lah ni. Macam-macam nak buat ni.
1: Yelah, pelan-pelan buat kerja tau eh. Terima kasih dengan Negeri FM. Bye-bye. Tu dia Kak Izan dah siap masak dah. Jom kita dengarkan lagu pilihan YY kita dan juga pendengar Negeri FM. Lagu Aisyah Syarah, Wahai Kekasih. Dan juga

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Baiklah, 12.05 minit tengah hari. Ha, diam tak diam dah masuk tengah hari kan. Ha, hari ini 21 Mei yang menyambut hari lahir, diucapkan selamat hari lahir buat anda semua. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan sebagainya. Kalau yang sambut ulang tahun perkahwinan pun, selamat ulang tahun perkahwinan. Yang akan menyambut apa, yang akan melangsungkan majlis perkahwinan minggu ini juga, selamat naik ke pelamin, yang dapat apa menantu, yang dapat apa tu mentua, semuanya lah. Tahniahlah kepada semua kan. Mungkin ada jemputan-jemputan yang akan kita pergi pada hari Sabtu dan hari Ahad ini untuk meraihkan pasangan pengantin. Kita kena raihkan diorang ni. Pasangan raja sehari dia panggil kan. Semua manusia kalau ada peluang, dia akan melangsungkan perkahwinan. Kadang yang telah kahwin tu nak macam mana, bukan sampai jodoh dia kan. Tengoklah bagian masing-masing. Apapun, kepada yang akan menaik pelamin, kita ucapkan tahniah dan semoga kekal hingga akhir hayat. Okay? Jadi kepada anda masih lagi bersama dengan saya waktu ini, terima kasih di Live TikTok Negeri FM Official. Kita juga ada Lan Rockers, terima kasih Lan, dan ada lagu pilihan. Di samping itu Azim pun ada di sini, terima kasih Azim. Zulfami juga masih ada lagi. Pak Ngah Patin pun ada, terima kasih Pak Ngah. Lagi siapa lagi yang bersama dengan saya? Tadi saya tengok ada Abang Kajang tadi kan. Mana tadi? Ya Allah, jauh betul lah namanya. Ada tadi nama je. KSP masih lagi, ada KSP, insyaAllah kita akan keudarakan kejap lagi. Kak G pun masih lagi, terima kasih Kak G. Kak G sharekan ni. Dia dah lapukkan diri. Kak G, lagu Kak G dah ada ke? Kalau belum beritahu kan nangis pula Kak G, lagi masuk gua ni kan. Ivy Rock Production pun ada, terima kasih Ivy. Terima kasih sahabat saya DJ Amy pun ada ni. Kemudian kita ada Baim, lagu Madu 3. Oi Madu 3, boleh kita lagi saya kudarakan Baim Madu 3. Tapi sebelum tu kita ada pemanggil ni. Hello, assalamualaikum, siapa di sana? Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa khabar?
1: Sehat.
0: Dah makan belum?
1: Lepas makan.
0: Boleh lepas makan?
1: Ya.
0: Yeah. Lauk apa tu?
1: Ayam masak lemak.
0: Oh, sedap. Pandai tak hantar kat Zizi. Seorang je makan?
1: Pandai apa mengajuk sikit lah.
0: Apa hal mengajuk ni? Beritahu saya, siapa buat pandai mengajuk ni?
1: Minggu lepas, Rabu, minta lagu tak ada.
0: Siap. Lagu apa tu? Lagu dia? Tajuk dia?
1: Penantian Cinta.
0: Oh, Penantian Cinta ada Razak Ismail. Hantu pandai saya mainkan ini. Jangan banyak rajut, tak baik. Nanti yang tempat tua kau tahu.
1: Mau dah tua.
0: Okey, sampaikan ucapan. Silakan pandai.
1: Okey, ucapkan selamat.
0: Ya.
1: Ada semua DJ. Kepada kakak saya dekat Taman Nanti Kuala Lumpur.
0: Baik.
1: Kakak saya dekat Ipoh, Cikgu Nazah.
0: Aha.
1: Dan juga semua kawan-kawan yang mengaji saya.
0: Ya, saya.
1: Semoga sukses selalu.
0: Baik, terima kasih Panda. Bye-bye. Itu dia lagu Penantian Cinta juga dalam senarai yang akan ke udara sebentar lagi, okey. Tapi sebelum tu, jom kita dengarkan lagu Amy Christina, Tak Mungkin Kembali, dan juga Azara Band, Alala Sayang, menghiburkan anda.

0: semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Baik, Negeri FM, ingat sampai bila-bila diam tak diam, kita hampir lebih kurang 6 hari saja lagi untuk menyambut Hari Raya Aidiladha kan. Mungkin ada persiapan kita punya pendengar ni akan pulang ke kampung halaman kan. Mungkin pulang ke Pantai Timur, pulang ke Utara. Tapi saya dah dapat maklumat selalunya belah-belah Pantai Timur memang meriahlah sambutan Hari Raya Aidiladha ni. Pagi-pagi diorang nak kumpul kan. Tapi macam-macam saya, kalau kat Melaka, lepas solat Hari Raya Aidiladha, saya akan terus ke masjid lah. Pasal kita ada gotong royong untuk ibadah korban kan. Kalau nak berjalan tu tak adalah pasal apa. Selalu macam itulah, habis petang dah habis baru balik rumah macam tu eh. Hari Khamis insyaAllah saya akan bertugas. Hari Khamis raya kedua saya akan bertugas menemani anda menerusi santai Negeri FM. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya. Jom kita tengok pula busu poco-poco. Assalamualaikum, nak minta lagu teka-teki dari Wan. Okey, baik busu. Kemudian Kak Zai, apa ni, Kak Zainul Palung 14. Assalamualaikum Zizi, senandung hari raya, hari jadi ke apa ni? Senandung hari jadi untuk muka hari apa ni? Hari jadi. Dayangku Intan untuk anak-anak semua, jauh di mata, dekat di hati. Ya, tu dia eh. Okey, jadi raya ni, korang jangan lupa balik kampung. Jumpa mak ayah yang masih ada lagi tu, menunggu kepulangan semua kan. Terutama nak tengok cucu-cucu dia tu. Cucu kan mesti sekolah ni 2 minggu. Jadi yuk lah kalau nak balik, hantar dulu lah anak-anak balik. Dapat diorang bermain dengan atuk dengan nenek kat kampung. Betul tak? Okey. Ada talian lagi? Oh, ada. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar?
2: Ayah Haji cuti tak?
1: Gaya dan cuti hari pertama, hari kedua kau jauh.
2: Sebab bantal banyak-banyak daging korban.
1: Ya, betul tu. Abang Jazi macam mana dekat kampung berapa ekor sekarang ni yang kata nak korban?
2: Ada dengar 3-4 ekor kat
1: sini. Alhamdulillah, dapat
2: dah daging nanti. Tahun kemarin ni banyak.
1: Kadang-kadang
2: 7 lepas bungkus dapat daging pada mana nak letak lagi.
1: Kalau sekilo, apa ni dapat 7 kilo dah daging.
2: Separuh tu lebih pada sekilo.
1: Alhamdulillah, rezeki yang
2: bagi bagi-bagi dekat orang.
1: Ada orang tu.
2: Siapa, seorang mana makan boleh habis.
1: Ya, abang jadi seorang. Buat sate lah.
2: Tapi pun makan
1: seorang. Yolah,
2: kawan kawan tu lah. Ada selera ramai-ramai.
1: Yo, kalau ramai malam tu kan, ajak makan sama-sama eh. Okey.
2: Ha, nak bagi ucapan ya.
1: Silakan, Abang Jazli.
2: Pertama Kak Rosna itu di Malayat Kota tu.
1: Baik.
2: Apa khabar tu, dah minum pagi lu Kak Rosna. Juga buat Haji Musa Jokun tu.
1: Yo.
2: Yang pada Kampung Tanjung Kota ni 9 ni kan.
1: Yo saya.
2: Buat Ajah Nona Binti Salam, Felda Labu Johnson 3 tu.
1: Baik.
2: Juga buat ni Azizah Ramlan berada di Felda Setting 3 Blok H kan. Bersama Maksud Jaja Alias tu dengan apa best friend dia tu, apa tu Ramli Bertanggulbut kan.
1: Baik.
2: Mak ayah di apalah kan. Ahmed Makno berada di Kampung Pulau Dengkel Ineh Johor 9 tu. Apa khabar tu?
1: Ya.
2: Orang Melaka lah untuk ajar Zainab Al-Said Imam Dalam, apa Tuan Najib Dekadin Iswar Anjano, Kak Ram Sang Jenis Bucinam sama Semi Sob Makno tu, Zali di Plet di Selangor tu.
1: Terima kasih. Makan
2: selamat petang, selamat pagi, selamat menyambut hari korban.
1: Ya, tu dia.
2: Semua ucapkan Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia ceria Abang Zali kita. Dia kata Abang Jazli Abang Jazli Kota. Dia kata dekat kawasan ni surau mungkin 3-4 ekor. Alhamdulillah lah. Jadi kalau kita rajin gotong royong, tolong masjid, tolong surau, insyaAllah dapatlah sekilo. Kalau dua tempat dapat dah 2 kilo. Kadang-kadang orang nak bagi sedekah kat kita kan, ambillah kan. Rezeki Allah Ta'ala kata raya hari adha ni, ibadah korban ni dilaksanakan, dapatlah seorang sekilo daging eh. Fatimah Imah, terima kasih. Hari tengok Titi tak dapat nak dengar radio. Oh baik, terima kasih layan kat Titi kita. Busu ala kasam. Saja gurau dengan Dati dia tu. Lagi siapa lagi ni yang bersama dengan saya? Abang Rahim. Atau Pakcik Rahim Bukit Piatu. Terima kasih. Kemudian kita ada Azhar Helmi, boom boom boom boom, lagu negeri kutu, lagu negeri kutu satu. Oh, lagu kutu. Ah, lagu kutu ada ada. Zack, terima kasih Abang Zack. Selamat eh, lagi sama lagi bersama dengan saya. Terima kasih yang tetap kan Sri. Dah 63K dah. Yang bagi love kepada Negeri FM ingat sampai bila-bila. Jom kita layankan lagu ini, Kalima Yang Sempurna dan juga A Razak Penantian Cinta, antara lagu-lagu yang dipilih oleh pendengar setia Negeri FM.

0: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baik, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Waktu sekarang ini 12.30 minit tengah hari. Yang tengah menjamu selera, alhamdulillah. Yang nak sharekan lokasi mana tempat-tempat menarik di sekitar Negeri Sembilan pun boleh juga kan. Yang dah siap masak tu, yang dah makan pun ada. Apapun terima kasihlah kerana mendengarkan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Kita ada juga lagu raya. Vitri kata nak minta lagu apa tu, minta lagu Dendang Perantau. InsyaAllah saya akan keudarakan nanti . Kemudian kita juga ada sahabat kita, kita ada Bang Naden. Bang kata boleh tak ucapkan tahniah untuk Arsenal juara EPL 2025-2026. Bukan main suka Bang Naden dengan Radio Negeri FM ini, saya ucapkan. Aryani Bani kata Nen mana? Nen hari ni cuti. Dia cuti esok ada esok. Kalau nak dengan Nen Terbabu bersama dengan sahabat-sahabat saya yang lain berlakon, boleh dengan drama Raya Hari Raya pertama nanti akan disiarkan pada pukul 11 pagi dan ulangannya pada malam 9.30 malam. Tajuknya nanti kita akan bagi tahu kepada anda. Memang terbaik dia punya penulis skrip untuk drama ni adalah KH. Adik praktikal kita ni, oh berbakat dia. Okey, nanti dengarkan drama yang akan kita siarkan sebenarnya dengan Hari Raya Aidiladha nanti, okey. Zulfami kata Manchester City sekurangnya ada man of the match, dia kata Helen itu. Alah, sakit Helen tu . Kemudian kita ada Busur Al-Kassam juga, sama-sama kita betul kumpulan Jito comeback, dia kata terima kasih. Lagi siapa lagi yang bersama dengan saya ni, ada ucapan-ucapan teruskan. Saya tengok ramai yang tetapkan sekali, terima kasih dah menghampiri 80k. Alhamdulillah, mantap . Baik, untuk hari ni juga sebenarnya saya pun nak ucapkan tahniah jugalah kepada sahabat saya yang mana hari ni 4 kitangan Negeri FM menerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2025. Kementerian Komunikasi yang sedang berlangsung juga di Auditorium Sri Angkasa Angkasa Puri Kota Media. Antara sahabat-sahabat saya yang menerima anugerah hari ini, dua sahabat saya dari bahagian kejuruteraan, Yusri Ibrahim. Kita juga ada Arifanan Subramaniam, kedua-duanya yang aktif dalam liputan berita sebagai juru kamera. Kemudian bahagian pentadbiran kami, kita ada Sisi Zainatul Azlina Zainal Abidin, ini ketua kerani. Kemudian bahagian pentadbiran juga kita ada Nohriati Abdul Rahman selaku pegawai ataupun kerani di Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan. Antara orang hebat jugalah si Yati ni, kalau selalunya bersama dengan puan pengarah saya Puan Suana waktu sebulan ni lah, bulan ni mereka mendaki 8 puncak kan, 8 puncak yang terakhir akan berlangsung di Gunung Kinabalu. InsyaAllah sahabat saya Amar, Acap, Fad dan juga puan pengarah dan bersama rakan-rakan teknikal akan menawan Gunung Kinabalu untuk melaporkan dari ke Negeri FM. InsyaAllah kita doakan mereka akan bertolak pada hujung bulan Mei ini untuk mendaki Gunung Kinabalu Sabah. Ha tu dia ceritanya. Okey, jom kita dengarkan Joy Oren, Minta Malina, Dunia Tiba-Tiba dan juga Jitu, Rindu Dalam Sesara menghiburkan anda.

0: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.
1: Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar.
2: Baiklah, kita masih lagi mendengarkan ucapan-ucapan yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM yang baru saja singgah macam Pak Maun Legacy. Dia kata sibuk hari ini yang baru nak masuk live Twitter Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak. Pak Maun, kadang lagu nasyid boleh masukkan. Pilihan saya nak 3 lagu nasyid istimewa pada tengah hari ini. Dan juga lain-lain lagi ucapan yang ada lagi, masih lagi setia bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada lagi ucapan diberi hijau, saya singgah kejap. Ada ucapan Koda nak minta lagu Grave Company. Ya Allah, saya rasa tak sempat ni. Kalau ada pun saya mainkan ujung-ujung nanti lah. Kalau ada, untuk semua pendengar Negeri FM, semoga terhibur. Ucapan kembalilah kita pada Yang Esa, semoga kita sentiasa di bawah rahmatnya. Ya betul, kita sentiasa ingat kepada Allah. Kemudian kita juga ada Cici, apa ni, pilihan lagu Bulan Merindu Cici Faramida. Abang Syah Kampung Gadik tujukan lagu ni buat isteri tersayang, senak saudara di Negeri Sembilan, pendengar setia Negeri FM, sahabat-sahabat di Negeri Sembilan. Khas untuk Cik Samsuri Kamarudin dengan ucapan selamat bersara juga kepada semua pendengar dan juga di DJ Negeri FM. Semoga terhibur, berbahagia adanya. Abang Syah Kampung Gadi Alor Gajah, Ulan Merindu. Okey, ini lagu yang mana ada ni, saya akan tunaikan ujung nantilah. Pasal mereka hantar dekat bilik hijau kan dengan ucapan. Itu yang saya suka tu. Okey.

Krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Kementerian Ekonomi sedang meneliti pendekatan lebih adil dan menyeluruh dalam menentukan kelayakan bantuan serta subsidi rakyat. Ia akan mengambil kira pendapatan boleh guna bersih dan komitmen sebenar isi rumah berbanding hanya bergantung kepada klasifikasi tradisional B40, M40 dan T20. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, konsep itu dibangunkan berasaskan perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW yang membolehkan penilaian lebih tepat dibuat terhadap keadaan sebenar sesebuah isi rumah.
1: Perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik untuk warga berkenaan.
0: Beliau berkata perbincangan itu juga mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Negara-negara anggota ASEAN telah bersetuju untuk mempercepatkan pelaksanaan inisiatif Grid Tenaga ASEAN APG dan usaha ketersambungan tenaga serantau untuk memperkukuh kerjasama keselamatan tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlallah Yusof berkata, persetujuan itu dicapai semasa mesyuarat Menteri Tenaga ASEAN AMEM yang terbaru merangkumi perbincangan mengenai saluran pipe gas trans-ASEAN dan perkongsian sumber tenaga yang ada dalam kalangan negara anggota ASEAN. Warga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT disuruh meningkatkan kemahiran dan menguasai teknologi baharu seperti kecerdasan buatan generatif Gen AI bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan awam yang lebih cekap, inovatif dan berimpak tinggi kepada rakyat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngau Kor Ming berkata, ia selaras dengan amanat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menekankan kepentingan transformasi digital dalam perkhidmatan awam. Ngau berkata perkara berkenaan bukan sahaja mengurangkan beban kerja manual, malah membolehkan pejabat awam memberi lebih tumpuan kepada tugasan strategik dan penyelesaian isu rakyat secara lebih berkesan. Ngau turut menekankan warga KPKT untuk berfikir secara global dan berpandangan jauh, khususnya dalam aspek perangkaan dasar. Pengurusan Ibadah Haji perlu sentiasa diperkasa menerusi pendekatan ijtihad kontemporari seiring dengan perubahan semasa, termasuk dalam aspek kesihatan, teknologi serta keselamatan jemaah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengalaman mendepani pandemik COVID-19 sebelum ini membuktikan kepentingan ijtihad dalam memastikan setiap keputusan hukum dan fatwa dapat diputuskan dengan pantas serta tepat mengikut realiti semasa.
2: Yang dibincangkan di dalam simposium ini adalah berkenaan dengan perkembangan terkini, bagaimana dari sudut fiqh, dari sudut maqasid dan juga dari sudut teknologi pengurusan bagi memperkukuhkan lagi pengurusan ekosistem haji yang dapat memberikan manfaat kepada Duifur Rahman, kepada seluruh dunia. Saya ingin menzahirkan setinggi tahniah kepada Menteri Haji dan Umrah Dr. Taufik Fauzan Rabi'ah, Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi yang menginspirasikan tema perbincangan perkara ini, dan kita dapat lihat alhamdulillah perjalanan haji semakin baik.
0: Tambah beliau, pengurusan haji masa kini tidak lagi tertumpu kepada aspek ibadah semata-mata. Sebaliknya, turut merangkumi isu kesihatan awam, penggunaan teknologi digital serta pengurusan jutaan jemaah secara serentak. Prinsip maqasid syariah dan konsep al-taisir memudahkan perlu terus dijadikan asas utama dalam pengurusan haji moden bagi menjamin keselamatan, keselesaan serta kebajikan jemaah. Dalam perkembangan berkaitan, penghantaran barangan kurier jemaah haji dari Tanah Suci ke Malaysia kini mencecah 5 tan sehari menjelang kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Penolong Pengurus Operasi Haji Muhammad Rashidi Loman berkata, jumlah itu dijangka meningkat dalam tempoh terdekat. Setakat ini, lebih 133 tan barangan telah dihantar ke Malaysia.
3: Jemaah nasihatkan supaya menggunakan perkhidmatan yang ada di tabung haji ini, yang ke mana 5 syarikat ini telah dilantik dan tabung haji tidak akan bertanggungjawab lah kerana menggunakan perkhidmatan syarikat yang tidak dilantik tabung haji. Maknanya akan susah untuk kita terus segi kehilangan barang ataupun ada cacah lain yang terdapat di dalam penghantaran barang itu.
0: Muhammad Rashidi Loman. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menegaskan perpaduan kaum Melayu tidak harus disalah tafsir sebagai usaha untuk bermusuhan dengan semua kaum lain di negara ini. Sebaliknya, baginda bertitah kekuatan sesuatu bangsa yang hidup bersatu akan menjadikan negara lebih aman, stabil dan rakyatnya saling hormat menghormati. Titah baginda, Aidil Adha mengajar umat Islam erti pengorbanan, keikhlasan dan perpaduan ummah, kerana pada saat jutaan umat berhimpun di tanah suci tanpa mengira pangkat, bangsa dan kedudukan, mereka menunjukkan contoh perpaduan yang amat besar nilainya kepada seluruh dunia Islam. Baginda turut berharap agar orang Melayu dan umat Islam di negara ini mengambil teladan dan terus bersatu padu, tidak kira daripada kalangan pemimpin politik hingga kepada rakyat jelata. Berita seterusnya. Seorang lelaki tempatan ditahan dalam Ops Tiris 4.0 bersepadu selepas dipercayai menjalankan urus niaga barang kawalan iaitu tepung gandum tanpa lesen di kawasan perindustrian Kuala Perlis. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Perlis, Rohaida Hassan berkata, lelaki itu ditahan kira-kira 3 petang semalam dalam operasi disertai 4 pegawai penguatkuasa KPDN Negeri dan 3 pegawai pasukan polis Marin Wilayah Utara. Hasil risikan selama 2 minggu itu menemukan 129 kotak berisi 1,290 kilogram tepung gandum yang dianggarkan bernilai hampir RM3,000. Beliau berkata kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. 45 buah rumah di kawasan perumahan Prima Lubuk Jeng Pasir Mas dikesan melakukan sambungan haram bekalan air. Air Kelantan Sendirian Berhad AKSP dalam kenyataan memaklumkan kegiatan itu dikesan menerusi operasi pencegahan dan pemantauan yang dijalankan semalam. Ia bagi memastikan penggunaan bekalan air adalah sah serta mematuhi peraturan ditetapkan. Menurut AKSP, pematuhan dan penguatkuasaan akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi memendung kegiatan sambungan haram serta meminimumkan isu air tidak berhasil NRW kepada AKSP. Luar negara. Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam keras pencerobohan, keganasan dan penghinaan yang dilakukan Israel terhadap aktivis Global Sumut Flotilla GSF. Sekretariat Agung itu menyifatkan serangan terhadap aktivis adalah jenayah keganasan terancang, sekaligus menambah rekod jenayah berulang kali rejim Zionis dengan menyasarkan secara sistematik institusi, konvoi dan petugas bantuan kemanusiaan di lapangan. Iran mengumumkan penubuhan zon pengawasan maritim di Selat Hormuz. Penubuhan zon pengawasan akan membolehkan kapal berkoordinasi dengan pihak berkuasa serta mendapatkan kebenaran sebelum melalui laluan perairan strategik berkenaan. Zon tersebut meliputi kawasan dari Kueh Mubarak di Iran hingga ke selatan Fujairah Emirah Arab Bersatu dan dari hujung Pulau Qaisim milik Iran hingga ke Al-Qua'in di UAE di pintu masuk barat. Susulan ketegangan yang memuncak antara Amerika Syarikat dan Cuba, Washington mengesahkan kumpulan serangan kapal induk pesawat udara USS Nimitz telah tiba di Caribbean, menandakan kesiapsiagaan serangan berada pada tahap tertinggi. Pengerahan itu dilakukan pada hari yang sama pentadbiran Presiden Donald Trump mengumumkan pertuduhan jenayah terhadap bekas Presiden Cuba, Raul Castro. Ia berhubung dakwaan mengenai peranannya dalam insiden 2 pesawat awam milik kumpulan buangan Brothers to the Rescue yang ditembak jatuh pada 1996. Sukan Kejuaraan Badminton Terbuka Singapura. Status penyertaan pasangan bergu wanita utama negara, Pelitan M. Tina, hanya akan diputuskan Sabtu ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita, Rosman Razak berkata, keputusan dibuat berdasarkan penilaian harian terhadap tahap kecergasan Perli yang baru pulih daripada kecederaan belakang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهني مشرعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: FM, anda boleh stream di aplikasi RTM Play.
1: Baik, terima kasih kepada anda sudah setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila untuk pengetahuan muslimin dan juga muslimat, waktu azan zuhur bagi Negeri Sembilan telah pun masuk pada pukul 1.11 minit tengah hari tadi. Dan kepada anda juga, warga Negeri Sembilan dan juga kawasan sekitar, 22 hingga 24 Mei ini, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan agro madani Mega at PTKM Palong, yang mana bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti dan juga tarikan menarik menanti anda. Nikmati combo madani dengan harga berpatutan, pelbagai pilihan food truck dan juga makanan popular, jualan segar terus kepada pengguna, jualan horticulture, family fun walk serta persembahan artis jemputan. Luangkan masa bersama keluarga dan juga rakan-rakan dalam suasana program yang meriah di PTKM Palong 4, 5 dan 6. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei 2026. Jualan agro madani Mega at PTKM Palong, anjuran Kementerian Pertanian, Keterjaminan Makanan melalui Farma. Terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: biasa.
1: Dan 6, catat tarikh anda sekarang 22 hingga 24 Mei 2026 Jualan Agro Madani Mega LPTKM Palong, anjuran Kementerian Pertanian Keterjaminan Makanan melalui Farma. Terus setia bersama dengan kami di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: mendapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay. Havana, oh, nana. Hey.
1: Half of my heart is in Havana. Baiklah, Negeri FM, ingat sampai bila-bila menerusi santai at Negeri FM ni, saya nak beritahu juga kepada anda, warga Negeri Sembilan dan juga kawasan sekitar 22 hingga 24 Mei ini, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan agro mana di Mega.
0: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay! Havana, unana.
1: Half of my heart is in Havana. Baiklah, Negeri FM, ingat sampai bila-bila menerusi santai at Negeri FM ini, saya nak bagi tahu juga kepada anda, warga Negeri Sembilan dan juga kawasan sekitar 22 hingga 24 Mei ini, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan agro mana di Mega. Bila-bila menerusi santai at Negeri FM ini, saya nak bagi tahu juga kepada anda, warga Negeri Sembilan dan juga kawasan sekitar 22 hingga 24 Mei ini, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan agro mana di Mega. Bila-bila menerusi santai Santai at Negeri FM ini, saya nak bagi tahu juga kepada anda, warga Negeri Sembilan dan juga kawasan sekitar 22 hingga 24 Mei ini, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan agro mana di Mega. Negeri Sembilan dan juga kawasan sekitar 22 hingga 24 Mei ini, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan agro mana di Mega.

0: Pentas Akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya. Peserta terbaik bakal berentap di Pentas Akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya. Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Lalu telah kau abaikan aku yang kau...
0: Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Lalu telah kau abaikan aku yang kau...
0: 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

0: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, waktu sekarang ini 1.49 minit petang. Terima kasih kepada anda atau 1.49 minit tengah hari yang masih lagi bersama dengan saya waktu ini. Terima kasih banyak-banyak melalui Santai Negeri FM. Ada lagi info yang saya kongsikan bersama dengan anda, warga Negeri Sembilan juga kawasan sekitar. 22 hingga 24 Mei ini, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan Agro Madani Mega NPTKM Palong bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Berbagai aktiviti dan juga tarikan menarik menanti anda. Nikmati combo Madani dengan harga berpatutan, pelbagai pilihan food truck dan juga makanan popular, jualan segar terus kepada pengguna, jualan horticulture, family fun walk serta persembahan artis jemputan. Luangkan masa bersama keluarga dan juga rakan-rakan dalam suasana program yang meriah di PTKM Palong 4, 5 dan 6. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei 2026. Jualan Agro Madani Mega at PTKM Palong, anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui Fama. Baiklah, selepas ini rakan sugas DJ Fad dan juga Gomok Gahar yang akan menemani anda. Jadi kepada anda, terus setia bersama dengan kami di Negeri FM, ingat sampai bila-bila sehingga 12 tengah malam nanti. Okey,

0: Jam Tokyo FM, ingat sampai bila-bila. Itu dia Usop, sayangi dia, baru saja menghiburkan anda dalam Moncak Potang. Jadi Fad dengan Pana dekat sini teman anda untuk 4 jam, Pana eh?
1: Ya, betul.
0: Hari ini dalam Moncak Potang, kita baru je berada di jam yang pertama ni, 2.33 minit petang. Jadi kita nak ucapkan selamat petang dulu.
1: Betul,
0: untuk
1: selamat
0: semua pendengar
1: petang.
0: Kita. Sehat ke semuanya?
1: Sehat ke? Okey ke? Dah makan belum?
0: Alhamdulillah, saya nak makan.
1: Oh, saya belum lah. Saya je lah yang belum ni.
0: Lah, kenapa tak makan?
1: Kita terkejar-kejar. Okey, Fad. Hari ni, kita nak kongsi apa dengan kita punya pendengar?
0: Alright. Kita nak kongsikan ini untuk ibu dan ayah yang ada anak-anak yang boleh menyanyi. Jadi ini untuk anda sebab tak lama lagi
1: okay.
0: Kita akan adakan uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026.
1: Okeylah, saya boleh masuklah kalau macam tu.
0: Apa nama apa dah?
1: Boleh 5 tahun.
0: 5 tahun tak boleh.
1: Oh, tak boleh pula.
0: Tak boleh, terlalu muda.
1: Alah, kalau baru boleh, nak cuba.
0: Bawah berapa, 13 ya, tak silap saya. Kalau untuk
1: 7 tahun,
0: bermula 7 hingga 12 tahun. Kalau tadi 5 tahun tu memang tak lepas
1: lah. Tak lepas lah.
0: Belum okay lagi lah. Mungkin ada 2 tahun lagi untuk training.
1: Jadi untuk pendengar-pendengar semua, ibu bapa di luar sana, ada yang anak suka nyanyi, minat nyanyi, asyik menyanyi je kan. Saya ada lah seorang tapi tak lepas pula kan.
0: Kerja nak menyanyi
1: je. Menyanyi je kerja dia. Bolehlah sertai pencarian uji bakat. Okey, ya, bintang betul kecil kita ni.
0: Kita akan adakan pada 4 dan 5 Jun nanti, iaitu hari Khamis dan Jumaat. Yang ini pun kena alert juga sebab bila kita buat hari biasa, Khamis dengan Jumaat, adik-adik kita kebanyakannya akan ada yang bersekolah.
1: Betul.
0: Kan, jadi kena ambil tahu tarikhnya kan, untuk anda datang dan

0: boleh merancang lah macam mana pukul berapa nak datang kan, dan apa yang perlu dibawa pun kena ingat lah kan, tak boleh datang kosong aja, tak bawa apa-apa, tak prepare pun tak boleh juga,
1: tak boleh juga
0: macam ni menyanyi kan. Tapi yang paling penting sekali anda kena datang di kompleks Perjalanan Tuan Ku Mahmat, dekat sini lah, kat konti kita ni.
1: Okay.
0: Cuma ni bukan dalam konti lah,
1: bukan
0: kita
1: dalam
0: buat
1: konti lah.
0: Uji bakar tu dekat lobby tu. Nanti datang kita buka dalam 8 pagi hingga 4 petang. Masa yang sangat panjang untuk adik-adik kita selahkan bakat menyanyi masing-masing. Tapi ada syarat-syaratnya juga yang perlu diikut, Pana.
1: Okey. Syarat-syaratnya terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur 7 hingga 12 tahun.
0: Okey, Pana tak lepas. Tadi 5 tahun.
1: Tak lepas eh.
0: 2 tahun lagi eh.
1: Tak apalah.
0: Okey. Bawa juga satu salinan asal sijil kelahiran ataupun my kit anak-anak berserta sekeping gambar berukuran pasport.
1: Bawa juga minus one sendiri dalam bentuk CD ataupun pendrive. Okey, peserta hendaklah menyanyikan lagu penuh irama Malaysia, lagu komersial dan lagu logat negeri sembilan diiringi minus one.
0: Inilah minus one yang bawa sendiri tu. Dia ada dua lagu. Kalau boleh lagu komersial ada satu, lagu irama Malaysia pun ada satu, lagu logat negeri sembilan pun boleh juga. Ini faham. Antara kriteria-kriteria yang dicarilah untuk adik-adik kita
1: sertai
0: untuk uji bakat bintang kecil. Bukan lagu biasa aja. Maksudnya lagu-lagu komersial ni ada banyak.
1: Betul.
0: Macam-macam. Mungkin itulah pilihan adik-adik kita.
1: Betul.
0: Tapi jangan dilupakan
1: lagu logat negeri sembilan penting, betul. Lagu irama Malaysia pun penting.
0: Itulah kita punya roots kan. Dan untuk adik-adik kita yang pernah menjadi Johan bintang kecil kebangsaan ataupun yang pernah buat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, contoh macam adik Tan Tari tu, penyanyi kan, kecil-kecil dah menyanyi, dia dah ada syarikat rakaman sendiri, bukanlah syarikat rakaman sendiri, dia dah jadi penyanyi
1: pada
0: syarikat rakaman tersebut. Yang itu tak layak lah untuk sertai bintang kecil. Maknanya adik tu dah kira memang penyanyi,
1: penyanyi. Kita ni nak mencari yang baru.
0: Betul, yang fresh.
1: Yang fresh. Okey, peserta yang terikat dengan pertandingan di stesen penyiaran lain tidak.
0: Lepas tu datang ke sini. Yang itu tak boleh lah.
1: Betul. Jadi ibu bapa di luar sana, kalau confused ataupun masih tak clear dengan apa Fad dan juga Pana sampaikan, boleh juga terus ke laman sosial Facebook ataupun Instagram at Negeri FM Official. Kita dah post dekat situ, jadi boleh tengok, boleh tengok dan teliti betul-betul.
0: Ya, betul. Ada posternya dekat sini, ada juga informasi-informasi yang mungkin penting untuk anda ambil tahu sebelum anda membuat perancangan untuk hantar anak-anak anda untuk join pencarian bakat bintang kecil 2026. Alright. Harapnya ada meriah.
1: Meriah. Tak sabar nak dengar. Ya, tak sabar nak tengok, nak tinjau.
0: Mana adik-adik comel kita, sebab sebelum-sebelum ini ada Aaron Jezel yang join bintang kecil Negeri FM. Sekarang dah ada single dah. Single lagi ke tak, saya tak tahu. Lagu dia dah ada. Untuk Erin CTJ pun sebelum ini salah seorang peserta bintang kecil kita, sekarang dah jadi penyanyi, dah jadi pelakon. Dah ada ramai lagi sebenarnya. Dan mungkin sekarang ni masa anda pula.
1: Betul. Selahkan bakat anak-anak anda yang betul-betul berbakat, yang orang kata menyanyi je tu kan, bawa bawa datang dan hadir. Okey, pada pukul 8 hingga 4 petang, 4 dan 5 Jun 2026.
0: So kita bagi contoh sikit lagu komersial macam mana. Terus dengarkan Mocap Potang Negeri FM.
1: Ingat, sampai bila-bila.

0: Pa?
1: Ya, bang.
0: Anak kita mana?
1: Ada dalam bilik tu, ha?
0: Apa dia buat tu?
1: Biasalah, bang. Main game.
0: Iyalah, main game. Tantang internet dia buka tak?
1: Alah, bang ni. Kamu betul lah buruk sangka.
0: Bukan buruk sangka. Kek internet tu macam-macam boleh jadi.
1: Iya, bang ni. Biseng lah, ha? Mau makan je. Sakit telinga ayuk ni lah.
0: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
1: Iyalah, iyalah. Ayuk pergi tengok.
2: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
4: Warga Negeri Sembilan dan kawasan sekitar, 22 hingga 24 Mei ini, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan Agro Madani Mega at PTKM Palong. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam, pelbagai aktiviti dan tarikan menarik menanti anda. Nikmati combo madani dengan harga berpatutan, pelbagai pilihan food truck dan makanan popular, jualan segar terus kepada pengguna. Jualan floriculture, family fun walk serta persembahan artis jemputan. Luangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan dalam suasana program yang meriah di PTKM Palung 4, 5 dan 6. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei 2026, jualan Agro Madani Mega at PTKM Palung. Anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui Farma.

0: Mega at PTKM Palong, anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui Farma.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 atau
0: Mega at PTKM Palong, anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui Farma.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 atau
0: anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui Farma.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun
2: Negeri FM dek pendong ya, mari sokong
0: melalui Farma.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun
2: Negeri FM dek pendong ya, mari sokong
0: melalui Farma.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun
2: Negeri FM dek pendong ya, mari sokong.

Beliau berkata doktor yang bertugas telah melakukan bantuan pernafasan atau CPR namun bayi itu disahkan meninggal dunia. Hasil siasatan awal mendapati bayi terbabit dijaga pengasuh berkenaan. Beliau berkata doktor yang bertugas telah melakukan bantuan pernafasan atau CPR namun bayi itu disahkan meninggal dunia. Hasil siasatan awal mendapati bayi terbabit dijaga pengasuh berkenaan. Beliau berkata doktor yang bertugas telah melakukan bantuan pernafasan atau CPR namun bayi itu disahkan meninggal dunia. Hasil siasatan awal mendapati bayi terbabit dijaga pengasuh berkenaan se Malaysia Madani. Telah melakukan bantuan pernafasan atau CPR namun bayi itu disahkan meninggal dunia. Hasil siasatan awal mendapati bayi terbabit dijaga pengasuh berkenaan se Malaysia Madani. CPR namun bayi itu disahkan meninggal dunia. Hasil siasatan awal mendapati bayi terbabit dijaga pengasuh berkenaan se Malaysia Madani.

mampir ke program Family Fun Walk serta persembahan artis jemputan. Luangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan dalam suasana program yang meriah di PTKM Palung 4, 5 dan 6. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei 2026, jualan Agro Madani Mega at PTKM Palung. Anjuran Kementerian Pertanian. Ke program Family Fun Walk serta persembahan artis jemputan. Luangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan dalam suasana program yang meriah di PTKM Palung 4, 5 dan 6. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei 2026, jualan Agro Madani Mega at PTKM Palung. Anjuran Kementerian Pertanian.

gulung 4, 5 dan 6. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei 2026, jualan Agro Madani Mega at PTKM Palong. Anjuran Kementerian Pertanian.

melang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya tapi berjaya dalam kehidupannya walaupun dia... melang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya tapi berjaya dalam kehidupannya walaupun dia melang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya tapi berjaya dalam kehidupannya walaupun dia

Itulah kata tadi, kalau betul-betul tak boleh pun sekurang-kurangnya cubalah kan, bagi anak kita dengar, cuba sampaikan dengan sehabis baik, insyaAllah lah kan. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan, yang ini yang kita cakap tadi, ataupun mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana, betul, cuba sampaikan dengan sehabis baik, insyaAllah lah kan. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan, yang ini yang kita cakap tadi, ataupun mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana, betul, cuba sampaikan dengan sehabis baik, insyaAllah lah kan. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan, yang ini yang kita cakap tadi, ataupun mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana, betul, cuba sampaikan dengan sehabis baik, insyaAllah lah kan. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan, yang ini yang kita cakap tadi, ataupun mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana, betul, dengan sehabis baik, insyaAllah lah kan. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan, yang ini yang kita cakap tadi, ataupun mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana, betul.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi? Satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi? Satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi? Satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Ya, Bunda Gravel ingat sampai bila-bila Moncak Potang masih lagi bertemankan Fad
1: dan Pana.
0: Ya, tadi Diandra Arjunaidi dengan Angkasa baru je hiburkan anda.
1: Ya, di petang-petang hari ni kan.
0: Yelah, sambil-sambil memandu tu layan lagu-lagu terbaik macam ni. Barulah boleh enjoy je perjalanan tu kan.
1: Betul, sambil layan lagu raya kan. Vibe-vibe dah tu. Orang betul. Kata kalau saya kat dalam kereta pun dah vibe-vibe dah macam tu.
0: Dah rasa nak raya dah.
1: Besok nak raya.
0: Dah rasa tak sabar.
1: Betul.
0: Okay, betul lah tu. Sebab kita tak lama lagi akan menyambut Hari Raya Aidiladha di Malaysia. Ya, tadi Diandra Arjunaidi dengan Angkasa baru je hiburkan anda.
1: Ya, di petang-petang hari ni kan.
0: Yelah, sambil-sambil memandu tu layan lagu-lagu terbaik macam ni. Barulah boleh enjoy je perjalanan tu kan.
1: Betul, sambil layan lagu raya kan. Vibe-vibe dah tu. Orang betul. Kata kalau saya kat dalam kereta pun dah vibe-vibe dah macam tu.
0: Dah rasa nak raya dah.
1: Besok nak raya.
0: Dah rasa tak sabar
1: Betul.
0: Okay, betul lah tu. Sebab kita tak lama lagi akan menyambut Hari Raya Aidiladha di Malaysia. Nak balik ke Pantai Timur kan. Maklumlah kalau orang Pantai Timur ni sambut Raya Haji meriah lelaki macam sikit.
1: Meriah dia macam kita punya raya
0: Aidilfitri
1: di sini.
0: Lebih meriah daripada kita lah kalau dekat Negeri Sembilan ni. Tapi tak kurang meriahnya dekat Negeri Sembilan ni kan.
1: Betul.
0: Dengan aktiviti korban. Kita
1: dah vibe-vibe dah macam tu.
0: Dah rasa nak raya dah.
1: Besok nak raya.
0: Dah rasa tak sabar
1: Betul.
0: Okay, betul lah tu. Sebab kita tak lama lagi akan menyambut Hari Raya Aidiladha di Malaysia. Nak balik ke Pantai Timur kan. Maklumlah kalau orang Pantai Timur ni sambut Raya Haji meriah lelaki macam sikit.
1: Meriah dia macam kita punya raya
0: Aidilfitri
1: di sini.
0: Lebih meriah daripada kita lah kalau dekat Negeri Sembilan ni. Tapi tak kurang meriahnya dekat Negeri Sembilan ni kan.
1: Betul.
0: Dengan aktiviti korban. Kita
1: seperti biasalah, berhati-hati memandu tu.
0: Periksa
1: kalau
0: kesehatan.
1: Rasa macam mengantuk sangat, letih sangat kan, rehat dulu.
0: Periksa kenderaan dulu. Sebab bila jalan jauh ni kan, takut juga tengok keadaan kenderaan kita okey ke tak okey. Periksa dulu apa yang penting kan. Lepas tu insyaAllah lah selamatlah sampai ke destinasi anda. Okey?
1: Betul.
0: Sebenarnya ada banyak lagi yang kita nak kongsikan. Terutamanya ialah bila kita dah dekat dengan Hari Raya ni. Lagu raya pun banyak juga panah. Kita
1: seperti biasalah, berhati-hati memandu tu.
0: Periksa
1: kalau
0: kenderaan.
1: Rasa macam mengantuk sangat, letih sangat kan, rehat dulu.
0: Periksa kenderaan dulu. Sebab bila jalan jauh ni kan, takut juga tengok keadaan kenderaan kita okey ke tak okey. Periksa dulu apa yang penting kan. Lepas tu insyaAllah lah selamatlah sampai ke destinasi anda. Okey?
1: Betul.
0: Sebenarnya ada banyak lagi yang kita nak kongsikan. Terutamanya ialah bila kita dah dekat dengan Hari Raya ni. Lagu raya pun banyak juga.

0: Kami nak ucapkan selamat bekerja juga.
1: Selamat bekerja, selamat memandu.
0: Ya, betul. Dan kalau nak layan lagu permintaan anda, kita belanja hari ni, Fana. Untuk mereka yang ni je, kerja dekat atas jalan raya ni saja, kita nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Nak dengar lagu apa? Silakan letakkan tajuk lagu, nama penyanyi, lepas tu hantar terus ke nombor WhatsApp
1: Konti 012-603-0603. Kalau boleh, sekalikan lah dengan ucapan kan, dah petang-petang tu.
0: Kerja hari ni dari mana ke mana ke, kongsi sikit. Yang tak bekerja dekat atas jalan raya, kalau hantar, tak boleh.
1: Tak boleh.
0: Sorry.
1: Kita bagi pada abang-abang yang bekerja di atas jalan raya. Daripada pagi tadi kan.
0: Kakak-kakak pun ada juga.
1: Betul.
0: Sekarang ni
1: sekarang kan. Ada juga kakak-kakak rider ya.
0: Ya, betul. Alright. Jadi, sebelum itu, kita tengah menantikan lagu permintaan daripada mereka yang bekerja di atas jalan raya ni. Abang-abang atau kakak-kakak. Sekarang ni kita berhibur dulu dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza Haliza dan anak buahnya, Umairah. Kaca dan Permata.
1: Kaca dan Permata.
0: Dengarkan dalam Moncak Potang.
1: Oh, sah Moncak eh.

0: Yep, The Great FM ingat sampai bila-bila. Itu dia lagu baru dari Aisyah Redno. Ha, tajuk dia Lengkapilah Kita. Ha, macam itulah, lengkap melengkapi barulah hidup kita lebih bahagia.
1: Yeah, kan Manan? Betul. Macam kita sekarang berkongsi, lengkap melengkapi.
0: Satu sama lain lah.
1: Satu sama lain
0: untuk
1: lah.
0: Untuk kita hibur kan. Pendengar-pendengar kita sambil teman tu, diorang pun teman kita juga.
1: Betul.
0: Tapi kan Pana, kita ada permintaan lagu sebenarnya daripada Kak Zainon kita. Kak Zainon Palong 4 boleh. Okey, Kak Zainon kata nak dengar lagu Kuala Lumpur daripada Eliket katanya, untuk anak-anak semua jauh di mata dekat di hati katanya. Mungkin anak-anaknya di Kuala Lumpur lah.
1: Mungkin.
0: Tadi kan kita bagi tahu kalau nak dengar lagu boleh request kan.
1: Betul.
0: Untuk abang-abang Abena. Untuk kita hiburkan pendengar-pendengar kita sambil teman tu, diorang pun teman kita juga.
1: Betul.
0: Tapi kan Pana, kita ada permintaan lagu sebenarnya daripada Kak Zainon kita. Kak Zainon Palong 4 boleh. Okey, Kak Zainon kata nak dengar lagu Kuala Lumpur daripada Eliket katanya, untuk anak-anak semua jauh di mata dekat di hati katanya. Mungkin anak-anaknya di Kuala Lumpur lah kot.
1: Mungkin.
0: Tadi kan kita bagi tahu kalau nak dengar lagu boleh request kan.
1: Betul.
0: Untuk abang-abang Fardu Asar di Seremban. Dan untuk hari ini waktu asar akan masuk pada pukul
1: 4.33 minit petang.
0: Baik, dan pastinya kami berdua dan juga Negeri FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua. Semoga dimudahkan urusan juga untuk kita, insyaAllah. Tadi kan kita bagi tahu kalau nak dengar lagu boleh request kan.
1: Betul.
0: Untuk abang-abang fardu asar di Seremban. Dan untuk hari ini waktu asar akan masuk pada pukul

0: 33 minit petang.
1: Baik, dan pastinya kami berdua dan juga Negeri FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua. Semoga dimudahkan urusan juga untuk kita, insya-Allah.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Fasubahana man la iminu malikun ala arshis samaa.

0: لعزته.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat.
0: Malikun ala arshis samai muhaiminu li'izzatihi.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat.
0: Allahu akbar. Ashhadu

واصرف عنا هذا البلاء والوصرف عنا هذا البلاء والوصرف عنا هذا البلاء والوصرف عنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian. Segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu, dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Ya, Black FM ingat sampai bila-bila. Itu dah Ungu dengan Puji Syukur baru saja menghiburkan anda. Fad dengan Pana masih lagi kat sini.
1: Iya, masih lagi bersama.
0: Untuk moncak potang, tadi Pana dah pun masuknya waktu solat Fardu Asar di Seremban. Pukul 4.33 minit petang tadi kan. Jadi kita berdua dan tim moncak potang nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asar untuk semua. Baik, petang-petang macam ni Pana, mesti ramai yang dekat atas jalan raya, kejap lagi dah nak balik.
1: Betul, waktu, ada yang bekerja nak balik kerja dah kan.
0: Waktu-waktu puncak lah kan, yang balik kerja pukul 5 ke, pukul 4.30 ke, pukul 6 ke. Petang-petang macam ni. Betul. Jadi jangan lupa untuk terus dengarkan Moncak Potang. Macam biasalah, dengar dekat radio kita, frekuensinya
1: 92.6 95.7 107.7. Barulah itu. Serasi bersama.
0: Betul. Boleh juga stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Stream boleh, dengar dekat radio pun boleh juga.
1: Betul.
0: Yang mana nak request lagu ni untuk abang-abang, kakak-kakak rider kita? Tadi kita dah janji kan, kalau ada yang nak dengar lagu permintaan masing-masing, kuncinya
1: 92.6 95.7 107.7. Barulah itu. Serasi bersama.
0: Betul. Boleh juga stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Stream boleh, dengar dekat radio pun boleh juga.
1: Betul.
0: Yang mana nak request lagu ni untuk abang-abang, kakak-kakak rider kita? Tadi kita dah janji kan, kalau ada yang nak dengar lagu permintaan masing-masing, stream boleh, dengar dekat radio pun boleh juga.
1: Betul.
0: Yang mana nak request lagu ni untuk abang-abang, kakak-kakak rider kita? Tadi kita dah janji kan, kalau ada yang nak dengar lagu permintaan

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang.

Ingat, Muhammad, terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026. Mungkin anda bintang

Kulai FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Alright, sebentar tadi rakan penyampai saya DJ Afad dan juga DJ Fana baru saja melabuhkan tugasannya menerusi Moncak Potang dan tiba giliran ekspresi pula untuk terus ke udara sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Edisi hari ini saudara, Khamis 21 Mei 2026 bersama 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, bersua kita untuk petang ini, untuk hari ini. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Okey, apa khabar pendengar-pendengar Negeri FM semua, tak kira di mana juga anda berada. Kami sentiasa mendoakan, mengharapkan semoga anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, sentiasa sihat walafiat, sentiasa sejahtera, berbahagia bersama-sama dengan keluarga yang tercinta. Amin, amin, amin.

InsyaAllah sebentar nanti kita akan kongsikan beberapa info trafik buat pengguna-pengguna Lebuh Raya Utara Selatan dan juga berkenaan info cuaca. Kalau kita tengok di sekitar Seremban pada hari ini, cuacanya cerah, alhamdulillah. Okey, petang-petang macam ni semestinya masyarakat kita akan mengambil peluang untuk lakukan aktiviti fizikal, kan, bawa anak-anak ke, pergi kat taman permainan. Alhamdulillah dapat luangkan masa bersama dengan keluarga yang tercinta, kan, dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahmi antara satu sama lain. Jadi apapun, kena sentiasa berhati-hati juga kalau bawa anak-anak main kat taman permainan tu, kan, ibu dan ayah dan juga penjaga. Ini cuacanya cerah, alhamdulillah. Okey, petang-petang macam ni semestinya masyarakat kita akan mengambil peluang untuk lakukan aktiviti fizikal, kan, bawa anak-anak ke, pergi kat taman permainan. Alhamdulillah dapat luangkan masa bersama dengan keluarga yang tercinta, kan, dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahmi antara satu sama lain. Jadi apapun, kena sentiasa berhati-hati juga kalau bawa anak-anak main kat taman permainan tu, kan, ibu dan ayah dan juga penjaga. Kumpulan masa tu, ratu hati.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Tuh kata laluan laman web ni. Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami. Ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi...
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami. Ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
4: 1, 2, 3, go.
5: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
4: Ingat sampai bila-bila.

0: bila.
1: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka. Ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula

0: bila.
1: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi tertinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data

0: peribadi. Tidak. Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi tertinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi. Tidak.
1: Hai Arjuna-Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin CTJ. Anda sedang mendengar Negeri FM tau?
0: Bukan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi tertinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi. Tidak.
1: Hai Arjuna-Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin CTJ. Anda sedang mendengar Negeri FM tau?
0: Talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi. Tidak.
1: Hai Arjuna-Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin CTJ. Anda sedang mendengar Negeri FM tau? Saya Erin CTJ. Anda sedang mendengar Negeri FM tau?

Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM.
1: Hey.
0: 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.
1: Semudah AB
0: 5.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: maklumat pokok yang telah terbaik. Ingat sampai bila-bila. Masukkan maklumat pokok yang telah
1: diindah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha
0: bila-bila. Masukkan maklumat pokok yang telah
1: diindah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM. Ingat sampai bila-bila. Mana lagi? 92.6.
1: Berpelanja, usaha kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM. Ingat sampai bila-bila. Mana lagi? 92.6.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Ausi'a

0: فهب لي
1: بلا
2: صبد رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: أوسئا.

0: di mana jua.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya.
0: Di mana jua.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya.
0: Di mana jua.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya.
2: Dari debu.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya.
2: Dari debu, tidakkah aku melihat cintamu
1: di jiwa yang tiada cahaya.

Dalam Baitullah 2026, Jihad yang terindah. Dalam Baitullah 2026, Jihad yang terindah. Dalam Baitullah 2026, Jihad yang terindah.

perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah. Perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah. Perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah. Perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah.

dan menurut Kumpulan Hak Asasi Manusia KLIA pada hari pengusiran mereka dan menurut Kumpulan Hak Asasi Manusia KLIA pada hari pengusiran mereka dan menurut Kumpulan Hak Asasi Manusia KLIA pada hari Kumpulan Hak Asasi Manusia KLIA pada hari

lepas menuju lapangan terbang Ramon dan dijangka sampai ke Istanbul menggunakan tiga penerbangan kerajaan khas Kerajaan Turki. Ketiga-tiga penerbangan

drama king keluarga untuk anak-anak. Alhamdulillah kan, saya santai sampai lain degree FM, dan saya berharap sangat anda terhibur lah kan dengan lagu-lagu yang telah pun saya siarkan. Dan kita insyaAllah kita akan juga kongsikan berkenaan informasi untuk anda. Alright, jadi jangan ke mana-mana. Kita ada persembahan sebentar nanti, nyanyian Meet Uncle Hussein featuring Black, Drama King. Kita ada persembahan sebentar nanti, nyanyian Meet Uncle Hussein featuring Black, Drama King.

Negeri FM ingat sampai bila beliau Rehana Unfaithful membawa kita ke pukul 9.42 malam melalui ekspresi Negeri FM.

Là. Merokok suka-suka hati kat tempat awam, tak boleh lah macam tu kan. Kita kena peka dengan keadaan di sekeliling kan. Kalau kita tengok ada beberapa kawasan, kalau tak silap saya tahun ni ada dua lagi tempat bila-bila. Tempat bila-bila.

mendominasi aksi pada pusingan yang kedua. Beraksi di arena Unified, pasangan utama negara Aaron Chah mendominasi aksi pada pusingan yang kedua. Beraksi di arena Unified, pasangan utama negara Aaron Chah mendominasi aksi pada pusingan yang kedua. Beraksi di arena Unified, pasangan utama negara Aaron Chah

0: penyiaran Tuanku Muhammad terhad kepada 50 peserta terawal, terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya. Hormat terhad kepada 50 peserta terawal, terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya. Sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang terkini. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang terkisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang terkisah.
2: Semua akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
1: Jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang
2: tersebut, semua akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda. Semua akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: 92.6, 95.7 dan 92.6, 95.7 dan...
1: Janganlah kita membuli kawan-kawan. Tak baik tau.

untuk hiburan malam ni bersama-sama dengan pendengar Negeri FM. Terima kasih, insyaAllah kita akan untuk hiburan malam ni bersama-sama dengan pendengar Negeri FM. Terima kasih, insyaAllah kita akan untuk hiburan malam ni bersama-sama dengan pendengar Negeri FM. Terima kasih, insyaAllah kita akan untuk emosi mendominasikan diri untuk hiburan malam ni bersama-sama dengan pendengar Negeri FM. Terima kasih, insyaAllah kita akan terima.

0: Dah muat naik belum aplikasi RTM Klik?
1: Ish, belum. Minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun.

dan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai

7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu.

0: Anda, jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi? Anda, jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?
1: Orang yang ingin nak berjaya, dia masih harapan. Dalam hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun harapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain, seorang ayah.
0: Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?
1: Orang yang ingin nak berjaya, dia masih harapan. Dalam hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun harapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ada warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
2: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Sebelum remaja dibelai, ibu bapa diberi apa yang
1: baik lagi untuk tahun harapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ada warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
2: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya Allah, yang mada mereka.

Gunung Rembau, Gunung Gagak. Ai, banyaklah. Kan? Dan di akhir nanti insyaAllah hujung bulan ni kru Negeri FM akan terbang ke negeri Sabah untuk bersiaran dan juga menawan Gunung Kinabalu insyaAllah. Jadi apapun penerbangan Negeri FM, nantikan ya hujung bulan ni kita akan terbang ke sana. Nantikan perkembangannya. Gunung Rembau, Gunung Gagak, ai banyaklah. Kan? Dan di akhir nanti insyaAllah hujung bulan ni kru Negeri FM akan terbang ke negeri Sabah untuk bersiaran dan juga menawan Gunung Kinabalu insyaAllah. Jadi apapun penerbangan Negeri FM, nantikan ya hujung bulan ni kita akan terbang ke sana. Nantikan perkembangannya. Air Gunung Datuk pula, Gunung Kinabalu tu. Okey, jadi doakan untuk kami. Esok Zuhaira akan menemani anda mengurusi Radar Pagi, dan selepas pukul 12.30 malam nanti seperti biasa Nasional FM akan menemani anda. Tugasan saya pun hampir ke penghujungnya. Jadi apapun, terima kasih ya Gunung Kinabalu insyaAllah. Jadi apapun penerbangan Negeri FM, nantikan ya hujung bulan ni kita akan terbang ke sana. Nantikan perkembangannya. Air Gunung Datuk pula, Gunung Kinabalu tu. Okey, jadi doakan untuk kami. Esok Zuhaira akan menemani anda mengurusi Radar Pagi, dan selepas pukul 12.30 malam nanti seperti biasa Nasional FM akan menemani anda. Tugasan saya pun hampir ke penghujungnya. Jadi apapun, terima kasih ya. Assalamualaikum.

dalam hati ada tamahan. Sediakan kopi O. Dalam hati ada tamahan. Sediakan kopi O. Dalam hati ada tamahan. Sediakan kopi O. Dan ada yang tengah lipat kain. Dalam hati ada tamahan. Sediakan kopi O. Dan ada yang tengah lipat kain. Dalam hati ada tamahan. Sediakan kopi O. Dan ada yang tengah lipat kain. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Kita nak tanya khabar dahululah. Khabar anda semua ataupun khabar yang insan-insan yang kita sayang. Dalam hati ada tamahan. Sediakan kopi O. Dan ada yang tengah lipat kain. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Kita nak tanya khabar dahululah. Khabar anda semua ataupun khabar yang insan-insan yang kita sayang.

membawakan mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Kita nak tanya kabar dahululah. Kabar anda semua ataupun kabar yang insan-insan yang kita sayang.

0: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang?

0: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni?
0: Pusing aja. Eh, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Mila. Amin. Kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni?
0: Pusing aja. Eh, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Mila ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Mila.
1: Aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Mila ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Mila.

persembahan kumpulan Crystal dengan Balik Kampung. Ramai yang tak sabar nak balik kampung kan, nak bercuti untuk Hari Raya Aidiladha yang tak lama lagi kita nak sambutnya, 27 Mei, insyaAllah 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Tapi jangan lupa, jangan lupa sebelum balik kampung tu apa perlu dibuat. Selenggara kereta anda dahulu, servis kereta, tengok sistem brek macam mana. Banyak kemalangan yang dilaporkan kerana sistem brek kan. Bila disiasat, ditanya, katanya kereta saya tiba-tiba hilang kawalan sebab brek tidak berfungsi. Jadi jangan main-main mengenai perkara itu . Anda nak bergerak balik ke kampung beratus-ratus kilometer, jadi kena selenggara kereta anda sebaik-baiknya sebelum bertolak ataupun pulang ke kampung halaman masing-masing untuk menyambut Aidiladha. Baik, ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bacok dan juga Pasir Putih. Di Sarawak, di Kuching, Surian, Samarahan, Seri Aman, Betong, termasuklah di Kapit dan juga Bintulu sehingga jam 2 pagi nanti. Ada juga kawasan yang dilanda banjir tau. Di Beaufort, jumlah mereka yang terjejas banjir di Beaufort kekal 338 orang daripada 121 keluarga setakat pukul 10 malam tadi . Dan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan kesemua mereka kini ditempatkan di pusat pemindahan kekal Selangor yang dibuka pada 3 petang Selasa. Dan kenyataan itu juga sebenarnya menyebut daripada jumlah yang dipindahkan seramai 183 orang adalah golongan dewasa serta warga emas, manakala 155 lagi ialah kanak-kanak dan juga bayi itu yang terjejas di Beaufort. Kita doakan mereka semoga tabah dalam menghadapi ujian. Ya betul, kita berada dalam monsun timur ataupun monsun barat daya. Ada kalanya monsun barat daya ini kita terima hujan yang agak lebat. Ada kalanya memang tak ada hujan berpanjangan. Tetapi kita dijangka akan menerima hujan yang sedikit sehingga September nanti. Jadi apapun, kita kena bersiap sedialah dengan apa yang berlaku, kemungkinan yang berlaku . Terutamanya dari segi penjimatan air. Dia bila hujan ni kurang kita terima, kebanyakan empangan-empangan air menjadi susut dan sebagainya kan. Jadi tolonglah, jimat-jimatlah guna air. Jadi apapun, kita doakan semoga walaupun berada dalam monsun barat daya ini tetapi akan ada hujan untuk kata orang tu, empangan-empangan sentiasa mencukupi. Jalan air itu mencukupi. Mudah-mudahan, insyaAllah. 12.30 minit malam, mana dia geng-geng berhantu? Laporkan diri anda bersama dengan saya. Di mana? Di mana? Di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti . Tapi di live TikTok pastinya ramai. Cuma ramai pendengar Nasional FM, jutaan pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Mungkin ada yang ada akaun TikToknya tapi tak nak menjenguk kan. Kena jenguk-jenguk saya lah. Selalunya dapat dengar suara. Zaman dulu kalau kita dengar radio macam mana rupa kan. Juga di live TikTok seketika nanti . Tapi di live TikTok pastinya ramai. Cuma ramai pendengar Nasional FM, jutaan pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia.

Mungkin ada yang ada akaun TikToknya tapi tak nak, tak nak menjenguk kan. Kena jenguk-jenguk saya lah. Selalunya dapat dengar suara. Zaman dulu kalau kita dengar radio macam mana rupa. Afif Nur Syazaf. Kita ada Princess Su Ita Chon dari Ipoh, anak Anton dari Kudat Sabahan, Hasna Asrani, Mona Rahim Cemor Perak katanya dalam perjalanan balik ke Cemor dari Kuala Lumpur, anak konvo ya. Abang JJ Kemas. Kita ada PKA Amin dari geng Saka Bondo, apartmen Dahlia Bukit Beruntung Selangor. Muhammad Izwan Nurzila Ali dari Seri Bunian Pontian. Lama saya tak pergi Seri Bunian. Saya tahu Seri Bunian tu kat mana. Ramai saudara mara juga dekat Seri Bunian. Saya silap saudara ni, apa, Nurzila ni saudara saya. Mana tahu kan. ZBD Ahmad Traunoh, Hamdan Arifin, Nur Diana Dodin ataupun Diana dari Miri Sarawak. Nur Isa, kita ada Dad Reed, Alfred Lemet, Azman Sarmo, Nenek Ani, Jamak Aloha, Razak Balangi, siapa lagi, Syaputra, Mesin Johor, Haja Halijah Hamzah, Muhammad Yusof dari Terengganu, Ahran Ahmadau, kita ada Muhammad Muhaimin, Ita Rozaya Sumandak Sabah juga melaporkan diri, Syazwan Arif Lin, Roslinda Intan Hamid, Santari Masumera, Nazri Yahya, Razak Balangi, Izzah KBE. Dia kata tiba-tiba teringat kenangan lama. Okey, nanti kita layan lagu-lagu kenangan. Menangis tapi bujuk kata Lisan Leo, ada dari Tasik Kesuma Beranang. Terus beribur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Rusty Blade dengan Langsuir Liar. Terus kekal setia. Teman Berlin, Roslinda, Intan Hamid, Santari Masumera, Nazri Yahya, Razak Balangi, Izzah KBE. Dia kata tiba-tiba teringat kenangan lama. Okey, nanti kita layan lagu-lagu kenangan. Menangis tapi bujuk kata Lisan Leo, ada dari Tasik Kesuma Beranang. Terus beribur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Rusty Blade dengan Langsuir Liar. Terus kekal setia. Teman

Kabupaten Lisan Dio. Ada dari Tasik Kesuma Beranang. Terus beribu lagi menusin lagu-lagu terbaik. Rusty Blade dengan Langsui Liar. Terus kekal setia. Teman

Bumi Putera Rokas dengan Dajjal. Dajjal pasti muncul, cuma tak tahu tu bila dia akan muncul, kan? Itu yang kita takutkan. Tapi adakah kita telah pun bersiap sedia? Bila-bila masa saja antarabangsa sebenarnya.

Bumi Putera Rockers dengan Dajjal. Dajjal pasti muncul, cuma tak tahu tu bila dia akan muncul, kan? Itu yang kita takutkan. Tapi adakah kita telah pun bersiap sedia? Bila-bila masa saja antarabangsa sebenarnya tak tahu tu bila dia akan muncul, kan? Itu yang kita takutkan. Tapi adakah kita telah pun bersiap sedia? Bila-bila masa saja antarabangsa sebenarnya

ekspedisi dengan selendang merdeka. Negara sudah pemerdeka. 31 Ogos 1950.

ekspedisi dengan selendang merdeka. Negara sudah pemerdeka. 31 Ogos 1957. Dengan selendang merdeka. Negara sudah pemerdeka. 31 Ogos 1957.

Abang Sam, kita ada Miss Sarah Jo, ada Oding-Oding, Hati 80, Umi Kola. Ambil dari jempol. Boy, 2 hari lagi kerja, lepas tu cuti staff pro 2. Mantap. Ain dari Sabah, Ain dari Sabah ya. Lia 332. Saya nampak ramai yang tengah tepi-tepi light tu. Tapi ada lagi yang tak tepi light tau. Sampai hati ya. Amokio Singapore. Sarah Jo, ada Oding-Oding, Hati 80, Umi Kola. Ambil dari jempol. Boy, 2 hari lagi kerja, lepas tu cuti staff pro 2. Mantap. Ain dari Sabah, Ain dari Sabah ya. Lia 332. Saya nampak ramai yang tengah tepi-tepi light tu. Tapi ada lagi yang tak tepi light tau. Sampai hati ya. Amokio Singapore. Lagu yang kita, yang saya putarkan tu, ada di Hati 80, Umi Kola. Ambil dari jempol. Boy, 2 hari lagi kerja, lepas tu cuti staff pro 2. Mantap. Ain dari Sabah, Ain dari Sabah ya. Lia 332. Saya nampak ramai yang tengah tepi-tepi light tu. Tapi ada lagi yang tak tepi light tau. Sampai hati ya. Amokio Singapore. Lagu yang kita, yang saya putarkan tu, anda dengar, yeah, walaupun anak apa, walaupun ambil dari jempol. Boy, 2 hari lagi kerja, lepas tu cuti staff pro 2. Mantap. Ain dari Sabah, Ain dari Sabah ya. Lia 332. Saya nampak ramai yang tengah tepi-tepi light tu. Tapi ada lagi yang tak tepi light tau. Sampai hati ya. Amokio Singapore. Lagu yang kita, yang saya putarkan tu, anda dengar, yeah, walaupun anak apa, walaupun tepi light tau. Sampai hati ya. Amokio Singapore. Lagu yang kita, yang saya putarkan tu, anda dengar, yeah, walaupun anak apa, walaupun cinta tupai ke kan, monyet juga yang dapat nama kan. Tapi tak apalah, cinta monyet kan tu, anda dengar, yeah, walaupun anak apa, walaupun cinta tupai ke kan, monyet juga yang dapat nama kan. Tapi tak apalah, cinta monyet kan tu, anda dengar, yeah, walaupun anak apa, walaupun cinta tupai ke kan, monyet juga yang dapat nama kan. Tapi tak apalah,

Macam tu anda, ya, walaupun anak apa, walaupun cinta tupai ke kan, monyet juga yang dapat nama kan. Tapi tak apalah.

Sunat Gang Berhantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Nadim Zai Arif, sampai pukul 6 pagi nanti. Tapi itu sebenarnya sebuah kejayaan, dan kejayaan itu dapat dilihat melalui tekanan antarabangsa yang semakin memuncak terhadap rejim Zionis. Susulan tindakan penahanan dan juga penculikan secara kejam aktivis flotila kemanusiaan. Dan Tunang Gembur Hantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Nadim Zai Arif, sampai pukul 6 pagi nanti. Tapi itu sebenarnya sebuah kejayaan, dan kejayaan itu dapat dilihat menerusi tekanan antarabangsa yang semakin memuncak terhadap rejim Zionis. Susulan tindakan penahanan dan juga penculikan secara kejam aktivis flotila kemanusiaan dan aku di perairan antarabangsa oleh rejim Zionis. Kita kena buka mata. Kejayaan dan kejayaan itu dapat dilihat menerusi tekanan antarabangsa yang semakin memuncak terhadap rejim Zionis. Susulan tindakan penahanan dan juga penculikan secara kejam aktivis flotila kemanusiaan dan aku di perairan antarabangsa oleh rejim Zionis. Kita kena buka mata. Secara kejam aktivis flotila kemanusiaan dan aku di perairan antarabangsa

Lagu jutaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. My. Rasa tak rasa, sudah pun 2.30 minit pagi. Masa berlalu memang tak terasa.

Lagu jutaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. My. Rasa tak rasa, sudah pun 2.30 minit pagi. Masa berlalu memang tak terasa. Banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan yang membawa kita, mendewasakan kita. Kenangan yang memberikan pengalaman, dan juga pengalaman itu menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, untuk kita terus memperbaiki kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kalau semalam kita salah, hari ini kita pastikan kita betulkan kembali kesalahan itu. Tak rasa, sudah pun 2.30 minit pagi. Masa berlalu memang tak terasa. Banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan yang membawa kita, mendewasakan kita. Kenangan yang memberikan pengalaman, dan juga pengalaman itu menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, untuk kita terus memperbaiki kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kalau semalam kita salah, hari ini kita pastikan kita betulkan kembali kesalahan itu. Usahawan-usahawan sederhana, usahawan desa, kerana anda perlu berani sebenarnya, berani melangkah ke hadapan, merebut peluang, serta bersedia melakukan perubahan dalam dunia perniagaan kita. Kenangan yang memberikan pengalaman, dan juga pengalaman itu menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, untuk kita terus memperbaiki kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kalau semalam kita salah, hari ini kita pastikan kita betulkan kembali kesalahan itu. Usahawan-usahawan sederhana, usahawan desa, kerana anda perlu berani sebenarnya, berani melangkah ke hadapan, merebut peluang, serta bersedia melakukan perubahan dalam dunia perniagaan. Yang memberikan pengalaman, dan juga pengalaman itu menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, untuk kita terus memperbaiki kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kalau semalam kita salah, hari ini kita pastikan kita betulkan kembali kesalahan itu. Usahawan-usahawan sederhana, usahawan desa, kerana anda perlu berani sebenarnya, berani melangkah ke hadapan, merebut peluang, serta bersedia melakukan perubahan dalam dunia perniagaan. Sebenarnya usahawan perlu pantas menyesuaikan diri, kreatif dan juga berani mengambil peluang berdasarkan situasi serta keperluan semasa. Di samping kita peka terhadap aspek penjenamaan, inovasi, teknologi digital dalam memasarkan produk, ya. Itu untuk usahawan-usahawan. Jadi kita beranilah ambil peluang dan ruang. Jangan

0: balik ke kampung.
1: Hari ini saya lihatkan waktu petang lah, waktu petang nanti lepas sesi persekolah akan berlaku kesesakan, terutamanya ke di LPT 1, LPT 2, nak ke utara, nak ke selatan, di Sabah dan Sarawak juga. Yeah. Kel Hasdi di Brunei, Suzana Ahmad, AP Nurul, Siti Khadijah, Ina, Sam DZ hadir dengan dua train hari ini tau. Dua kereta api, dia kata kereta api ni nak balik ke kampung. Kita panggil sebagai lagu-lagu dengan hashtagnya kenangan lalu. Koleksi 80-an saya nak putarkan untuk anda di Sabah dan Sarawak juga. Yeah. Kel Hasdi di Brunei, Suzana Ahmad, AP Nurul, Siti Khadijah, Ina, Sam DZ hadir dengan dua train hari ini tau. Dua kereta api, dia kata kereta api ni nak balik ke kampung. Kita panggil sebagai lagu-lagu dengan hashtagnya kenangan lalu. Koleksi 80-an saya nak putarkan untuk anda. Ina Sam DZ hadir dengan dua train hari ini tau. Dua kereta api, dia kata kereta api ni nak balik ke kampung. Kita panggil sebagai lagu-lagu dengan hashtagnya kenangan lalu. Koleksi 80-an saya nak putarkan untuk anda.

hadir dengan dua train hari ini tau, dua kereta api. Dia kata kereta api ni nak balik ke kampung, kita panggil sebagai lagu-lagu dengan hashtagnya kenangan lalu. Koleksi 80-an saya nak putarkan untuk anda.

0: Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada.
0: Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada.
2: Sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah, Man. Nasional F. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada.
2: Sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah, Man.

0: sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah, Man.

0: kena tipu dah.
1: Ha ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah, Man.

Itu tanggungjawab kita kepada negara. Mrs. Vario, selamat pagi. Hitam K, C, Ayuni, Kiwani, Ejen Y. Saya nak hiburkan anda dengan sebuah lagu raya. Lagu lirik oleh Amir Abdul Karim. Asalnya Al-Jawahir. Tapi di Kiwani, Ejen Y. Saya nak hiburkan anda dengan sebuah lagu raya. Lagu lirik oleh Amir Abdul Karim. Asalnya Al-Jawahir. Tapi di... Petangnya Al-Jawahir. Tapi di... Petangnya Al-Jawahir. Tapi di... Petangnya Al-Jawahir. Tapi...

itu kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang dia berikan sampai untuk kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang dia berikan sampai baik itu pun orang mengata kita kan kita untuk kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang dia berikan sampai baik itu pun orang mengata kita kan kita untuk kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang dia berikan sampai baik itu pun orang mengata kita kan kita

hak kita. Arak ufim. Ustaz pernah tengok tafsir? Ulama-ulama tafsir kata apa? Tidak ada satu kalimah yang paling huduh seorang anak kepada ayah dia ialah kalimah uf. Orang Arab tu. Nah, Muhammad uf contoh. Ayalah orang Arab ni kan dia tidak hello. Alu. Sebab tu kalau tua-tua pergi duduk dengan Arab dia, dia cakap alu, alu kita. Bukan alu lah, hello. Dia memanglah dia Arab ni. Alu. Ada ufin wala takullahuma ufin wala tadharhuma. Jangan hadik dia. Ah kita. Arab ufin. Ustaz pernah tengok tafsir? Ulama-ulama tafsir kata apa? Tidak ada satu kalimah yang paling huduh seorang anak kepada ayah dia ialah kalimah uf. Orang Arab tu. Nah, Muhammad uf contoh. Ayalah orang Arab ni kan dia tidak hello. Alu. Sebab tu kalau tua-tua pergi duduk dengan Arab dia, dia cakap alu, alu kita. Bukan alu lah, hello. Dia memanglah dia Arab ni. Alu. Ada ufin wala takullahuma ufin wala tadharhuma. Jangan hadik dia. Walaupun adab dia dengan orang tua dia, ketaatan dia kepada Allah, tetap hormat walaupun dalam situasi yang amat. Dia duduk dengan Arab dia, dia cakap alu, alu kita. Bukan alu lah, hello. Dia memanglah dia Arab ni. Alu. Ada ufin wala takullahuma ufin wala tadharhuma. Jangan hadik dia. Walaupun adab dia dengan orang tua dia, ketaatan dia kepada Allah, tetap hormat walaupun dalam situasi yang amat. Nak sebelah lembu je, sebelah kambing je. Kita ada alasan macam-macam bagi alasan. Nah, gaji kita beribu-ribu gaji kita. Boleh cari duit dan sebagainya. Tuan-tuan katalah contoh, Ustaz bawa contoh. Tayar tuan-tuan pecah, pacik di tengah jalan. Tengah-tengah bulan, tuan-tuan ada duit. Tuan-tuan nak tinggal kereta tuan-tuan tengah bulan tu sampai 15 hari bulan di tengah jalan. Tak ada tuan-tuan bisti. Ufin wala tadharhuma. Jangan hadik dia. Walaupun adab dia dengan orang tua dia, ketaatan dia kepada Allah, tetap hormat walaupun dalam situasi yang amat. Nak sebelah lembu je, sebelah kambing je. Kita ada alasan macam-macam bagi alasan. Nah, gaji kita beribu-ribu gaji kita. Boleh cari duit dan sebagainya. Tuan-tuan katalah contoh, Ustaz bawa contoh. Tayar tuan-tuan pecah, pacik di tengah jalan. Tengah-tengah bulan, tuan-tuan ada duit. Tuan-tuan nak tinggal kereta tuan-tuan tengah bulan tu sampai 15 hari bulan di tengah jalan. Tak ada tuan-tuan mesti janji. Inna atayna kal kausar. Nak bagi kausar. Nak bagi nikmat sedap. Nak bagi minum di telaga kausar. Nak duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak buat korban. Nah, nak buat korban. Jadi kita jangan. Maknanya jangan. Kalau boleh kita carilah. Jangan beralasan banyak. Ada cari-cari kok mana-mana. Tak bawa contoh. Tayar tuan-tuan pecah, pacik di tengah jalan. Tengah-tengah bulan tuan-tuan ada duit. Tuan-tuan nak tinggal kereta tuan-tuan tengah bulan tu sampai 15 hari bulan di tengah jalan. Tak ada tuan-tuan mesti janji. Inna atayna kal kausar. Nak bagi kausar. Nak bagi nikmat sedap. Nak bagi minum di telaga kausar. Nak duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak buat korban. Nak buat korban. Jadi kita jangan. Maknanya jangan. Kalau boleh kita carilah. Jangan beralasan banyak. Ada cari-cari kok mana-mana. Sebagai sampingan sampingan. Nak sebut kepada tuan-tuan tentang bagaimana Nabi Ismail diuji oleh Allah tanpa syarat. Kita ni syarat macam-macam. Ayah suruh kita pun kita syarat dengan ayah macam-macam dengan ayah. Kita syarat dengan ayah. Tak apalah, tak buat dalam ni tak apa. Nah, tapi kita banyakkan doa kepada orang tua kita. Nah, minta maaf ayah. Kalau ayah dah masuk kubur, banyakkan baca Quran. Bagi Fatihah, bagi keluar Allah. Sudah-sudah semayang. Ada cari-cari kok mana-mana. Sebagai sampingan sampingan. Nak sebut kepada tuan-tuan tentang bagaimana Nabi Ismail diuji oleh Allah tanpa syarat. Kita ni syarat macam-macam. Ayah suruh kita pun kita syarat dengan ayah macam-macam dengan ayah. Kita syarat dengan ayah. Tak apalah, tak buat dalam ni tak apa. Nah, tapi kita banyakkan doa kepada orang tua kita. Nah, minta maaf ayah. Kalau ayah dah masuk kubur, banyakkan baca Quran. Bagi Fatihah, bagi keluar Allah. Sudah-sudah semayang kita. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara juga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, seorang yang sangat sabar dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Batu dia kata satajiduni insyaallah minas sabirin. Kamu akan tengoklah, kamu akan insyaallah mudah-mudahan aku akan insyaallah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Batu dia bila diingatkan baca Quran. Bagi Fatihah, bagi keluar Allah. Sudah-sudah semayang kita. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara juga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, seorang yang sangat sabar dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia kata satajiduni insyaallah minas sabirin. Kamu akan tengoklah, kamu akan insyaallah mudah-mudahan aku akan insyaallah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Sebab tu dia bila diikuti sabar sangat-sangat. Sehingga Allah letak ke dalam Al-Quran satajiduni insyaallah minas sabirin. Masuk orang yang sangat sabar. Sebab tu dia

tiga suara yang akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi ya. Jadi berbagi. Tiga suara yang akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi ya. Jadi berbagi yang boleh kita terima. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Geng-geng berhantu berdengar-berdengar Nasional FM di seluruh negara. Tiga suara yang akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi ya. Jadi berbagi yang boleh kita terima. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Geng-geng berhantu berdengar-berdengar Nasional FM di seluruh negara. Jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 5.49 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua. Ada kawasan yang dah masuk subuh, jadi selamat solat subuh. Jadi berbagai yang boleh kita terima. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Geng-geng berhantu berdengar-berdengar Nasional FM di seluruh negara. Jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 5.49 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua. Ada kawasan yang dah masuk subuh, jadi selamat solat subuh. Tahu? Percaya diri penting. Sabar diri tu lagi penting. Orang lain mungkin salah. Maksudnya waktu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 5.49 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua. Ada kawasan yang dah masuk subuh, jadi selamat solat subuh. Tahu? Percaya diri penting. Sabar diri tu lagi penting. Orang lain mungkin salah. Yang berkata jadi salam subuh untuk anda semua. Ada kawasan yang dah masuk subuh, jadi selamat solat subuh. Tahu? Percaya diri penting. Sabar diri tu lagi penting. Orang lain mungkin salah. Yang berkata jaga adikmu. Orang lain mungkin salah.

0: saya Fahim Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.
1: Selamat pagi. Dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.
1: Selamat pagi. Dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Kan pagi-pagi ni belum sarapan lagi, kalau tengok gambar sarapan anda apa menunya, itu pun kadang dah boleh buat kenyang Aceh.
1: Selamat pagi dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Kan pagi-pagi ni belum sarapan lagi, kalau tengok gambar sarapan anda apa menunya, itu pun kadang dah boleh

awal terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa Minus One sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa Minus One sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil

terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil

kerap dipentas Hari Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

CGSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh CGSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh CGSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh

0: 7 inisiatif pembiayaan dan bantuan kewangan diperkenal bagi membantu industri tempatan, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam menepani krisis berkelanjutan global. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zee Sin berkata, inisiatif itu merangkumi 7 inisiatif pembiayaan dan bantuan kewangan diperkenal bagi membantu industri tempatan, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam menepani krisis berkelanjutan global. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zee Sin berkata, inisiatif itu merangkumi pakej dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada RM609.31 bilion, manakala import meningkat 11.1% kepada RM517.40 bilion, sekaligus mencatatkan nilai tertinggi yang pernah direkodkan sepanjang tempoh berkenaan. Lonjakan itu merangkumi pakej dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada RM609.31 bilion, manakala import meningkat 11.1% kepada RM517.40 bilion, sekaligus mencatatkan nilai tertinggi yang pernah direkodkan sepanjang tempoh berkenaan. Lonjakan
1: dia sebagai hak penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi, 100% kepada RM517.40 bilion, sekaligus mencatatkan nilai tertinggi yang pernah direkodkan sepanjang tempoh berkenaan. Lonjakan
1: dia sebagai hak penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi, lonjakan
1: dia sebagai hak penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.
2: Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh
0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi.
2: Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Perdana Menteri.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Perdana Menteri.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

masih lagi bekerja, minggu depan nak raya Hari Raya Aidiladha. Tak mengapa, sabar. Happy birthday kan. Nak hantarkan ucapan istimewa untuk insan tersayang. Hantar je dekat 012-603-0603. Baik, yang mana ada info trafik pun boleh kongsikan juga ya. Kalau kita tengok ya, pagi ni kita dah ada pesanan dari beberapa orang pendengar setia. Antaranya, assalamualaikum. Minggu depan nak raya Hari Raya Aidiladha. Tak mengapa, sabar. Happy birthday kan. Nak hantarkan ucapan istimewa untuk insan tersayang. Hantar je dekat 012-603-0603. Baik, yang mana ada info trafik pun boleh kongsikan juga ya. Kalau kita tengok ya, pagi ni kita dah ada pesanan dari beberapa orang pendengar setia. Antaranya, assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih Kak Zainun. Selamat menjamu selera. Selamat pagi juga diucapkan buat Kak Norazila dan juga Zulkarnain Wafa yang setia hantarkan doa yang baik-baik untuk kami warga kerja Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak. Pagi pergi rumah Mahat, ambil sedikit buah kelapa. Jangan lupa solat Jumaat. Takut pula orang pendengar setia antaranya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih Kak Zainun. Selamat menjamu selera. Selamat pagi juga diucapkan buat Kak Norazila dan juga Zulkarnain Wafa yang setia hantarkan doa yang baik-baik untuk kami warga kerja Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak. Pagi pergi rumah Mahat, ambil sedikit buah kelapa. Jangan lupa solat Jumaat. Takut pula Hari Raya Aidiladha. Bila dah cerita mengenai Hari Raya Aidiladha ni, kami Negeri FM mestilah ada drama. Takkan tak ada kan? Nantikan siarannya pada 27 Mei bersamaan dengan 10 Zulhijjah nanti. Okey? Drama berkenaan apa? Nantilah kita kongsikan. Kita layan dulu lagu raya pagi ni. Semoga yang tengah memandu tu Pagi pergi rumah Mahat, ambil sedikit buah kelapa. Jangan lupa solat Jumaat. Takut pula Hari Raya Aidiladha. Bila dah cerita mengenai Hari Raya Aidiladha ni, kami Negeri FM mestilah ada drama. Takkan tak ada kan? Nantikan siarannya pada 27 Mei bersamaan dengan 10 Zulhijjah nanti. Okey? Drama berkenaan apa? Nantilah kita kongsikan. Kita layan dulu lagu raya pagi ni. Semoga yang tengah memandu

buka mata seluruh dunia. Jadi teruskan solidariti kita, sebarkan apa yang patut berkenaan yang berlaku ketika ini. Ini dah membuka mata seluruh dunia. Jadi teruskan solidariti kita, sebarkan apa yang patut berkenaan yang berlaku ketika ini. Kalau kita tengok cuaca dekat sekitar Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad pun cantik aja pagi ni. Harapnya begitu juga di kawasan ini. Dah membuka mata seluruh dunia. Jadi teruskan solidariti kita, sebarkan apa yang patut berkenaan yang berlaku ketika ini. Kalau kita tengok cuaca dekat sekitar Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad pun cantik aja pagi ni. Harapnya begitu juga di kawasan nyanyi ni. Kejap lagi kita nak kongsikan. Jangan ke mana-mana. Kita layan dulu persembahan Aizat, Kau Aku. Semuanya dah. Sebarkan apa yang patut berkenaan yang berlaku ketika ini. Kalau kita tengok cuaca dekat sekitar Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad pun cantik aja pagi ni. Harapnya begitu juga di kawasan nyanyi ni. Kejap lagi kita nak kongsikan. Jangan ke mana-mana. Kita layan dulu persembahan Aizat, Kau Aku. Semuanya dah.

Adik-adik ada bakat menyanyi? Joh hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya. Yes. Adik-adik, ada bakat menyanyi? Joh hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya. Ya, sahabat sertai, kita Negeri FM ni sekarang sedang mencari bakat cilik yang pandai menyanyi untuk Bintang Kecil Negeri FM 2026. Okey, tadi tu dah ada dah dalam promo tu sikit-sikit syarat penyertaannya kan? Tak apa, ini Zoo dekat konti ni, kita kongsikan sekali lagi yang mana anak-anak yang berbakat dalam nyanyian Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya. Ya, sahabat sertai, kita Negeri FM ni sekarang sedang mencari bakat cilik yang pandai menyanyi untuk Bintang Kecil Negeri FM 2026. Okey, tadi tu dah ada dah dalam promo tu sikit-sikit syarat penyertaannya kan? Tak apa, ini Zoo dekat konti ni, kita kongsikan sekali lagi yang mana anak-anak yang berbakat dalam nyanyian seterusnya bawa satu salinan asal sijil kelahiran atau MyKid beserta sekeping gambar berukuran pasport. Jangan lupa ni, bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Peserta hendaklah menyanyikan lagu penuh irama Malaysia, lagu komersial dan lagu logat negeri sembilan diiringi lagi. Yang mana anak-anak yang berbakat dalam nyanyian seterusnya bawa satu salinan asal sijil kelahiran atau MyKid beserta sekeping gambar berukuran pasport. Jangan lupa ni, bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Peserta hendaklah menyanyikan lagu penuh irama Malaysia, lagu komersial dan lagu logat negeri sembilan diiringi menyertai Bintang Kecil ini. Jadi dia, itulah dia antara syarat penyertaan untuk penyanyi sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Peserta hendaklah menyanyikan lagu penuh irama Malaysia, lagu komersial dan lagu logat negeri sembilan diiringi menyertai Bintang Kecil ini. Jadi dia, itulah dia antara syarat penyertaan untuk bakat adik-adik ni untuk sama-sama hadir ke kompleks penyiaran Tuanku Muhammad. Okey? Yang mana nak tahu lagu-lagu Nogori tu macam manalah lagu-lagunya tu? Ini antaranya yang adik boleh nyanyi, lagu komersial dan lagu logat negeri sembilan diiringi menyertai Bintang Kecil ini. Jadi dia, itulah dia antara syarat penyertaan untuk bakat adik-adik ni untuk sama-sama hadir ke kompleks penyiaran Tuanku Muhammad. Okey? Yang mana nak tahu lagu-lagu Nogori tu macam manalah lagu-lagunya tu? Ini antaranya yang adik boleh nyanyi.

0: Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM.
1: Hey.
0: 92.6, 95.7 dan 107.3.